0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina...
5: Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan Kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola.
15: secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua ya. Tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas dimana saja berada, semoga aktivitas hari ini tuntas, dilancarkan semuanya ya, dan dipermudah segala urusannya tuntas dengan baik. Kemudian untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pendengar menuju kantor, kampus, sekolah dan lain-lainnya, hati-hati di jalan, waspada. Terkhusus bagi Anda yang melintasi kawasan Gatot Subroto sekitarnya karena sedang ada pembangunan jalan, jadi untuk Anda pendengar tetap waspada karena jalan sedikit menyempit ya, dan tetap bersabar pastinya karena pasti semua pengendara atau mungkin pengemudi ingin cepat sampai di tujuan, jadi mohon bersabar dan saling hargai sesama pengguna jalan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda pendengar ya. Informasi-informasi menarik lainnya juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan menyangkut opini publik pagi hari ini pendengar, tentunya akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik diskusi publik hari ini, pelaku begal di antara ketegasan hukum dan HAM, bersama dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM ada Bapak Saurlin P. Siagian dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Bapak Zaira Salim Ritonge. Saya bersama dengan host Indra Widiastuti. Pastinya pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan dan juga update siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

biarlah kemenangan berbicara.

0: dengan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Medan pagi ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi dan juga tanggapannya boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan kami ingin kembali pendengar, saat lagi akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan dua narasumber yang akan diajak berbincang tentunya bersama dengan Indra Widyastuti dengan topik diskusi publik pelaku begal di antara ketegasan hukum dan HAM. Pendengar boleh berbagi tanggapan dan informasinya melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Widya, senang sekali pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pelaku begal di antara ketegasan hukum dan HAM. Kasus begal terus menjadi perhatian karena dampaknya yang meresahkan masyarakat. Di tengah tuntutan agar aparat bertindak tegas terhadap pelaku, muncul pertanyaan tentang prinsip hak asasi manusia harus tetap dihormati dalam proses penegakan hukum. Lalu bagaimana menempatkan ketegasan hukum dan perlindungan HAM secara seimbang dalam menangani pelaku begal? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, ada Zera Salim Ritonga. Kemudian kita nanti juga akan berbincang dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, ada Saurlin P. Siagian. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, ada Zera Salim Ritonga. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Zera.
1: Selamat pagi Mbak Widya.
0: Ya, terima kasih Bang Zera sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di RRI pagi ini, Bang.
1: Ya.
0: Bang Zera, ini begal begitu ya, ini masih terus menjadi sorotan karena memang penanganan yang dianggap kurang tegas, tapi di sisi lain memang ada kekhawatiran jika tindakan tegas seperti narasi yang disampaikan oleh salah seorang Kapolda ini dianggap bisa berpotensi melanggar HAM. Seperti apa Abang melihat ini, Bang Zera?
1: Ya, memang fenomena begal ini menjadi salah satu bentuk kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat ya. Jadi kerasa pelaku begal tidak hanya merampas harta benda, tapi juga bahkan sampai korban nyawa. Dan ini barang tentunya di secara proteksi hukum tindakan tembak di tempat yang baru-baru ini menjadi isu itu dari prinsipnya memang bukan bentuk hukuman tanpa proses pengadilan, melainkan tindakan kepolisian dalam keadaan tertentu. Jadi kepolisian memiliki kewenangan menggunakan kekuatan ya, termasuk senjata api berdasarkan tentunya peraturan perundang-undangan dan prosedur operasional yang ketat. Itu dia Widya.
0: Ya, jadi memang harus sesuai aturan begitu ya Bang Zera ya?
1: Ya, karena memang secara profesi hukum pidana ya, itu termasuk tindakan pidana berat. Karena mengandung unsur pencurian dan kekerasan. Jadi para korban itu, pelaku itu menggunakan senjata tajam dan senjata api, maka aparat memiliki dasar tindakan represif untuk menghentikan ancaman tersebut. Gitu ya.
0: Iya Bang Zera.
1: Tindakan tembak di tempat itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan juga. Nah itu dia ide.
0: Takutnya berpotensi melanggar HAM tadi begitu ya Bang ya, karena ada kemungkinan juga misalnya salah sasaran begitu ya Bang ya.
1: Ya, karena aparat itu kan terikat pada asas legalitas, proporsionalitas, efisitas dan juga akuntabilitas. Artinya kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.
0: Iya, Bang Zera, langkah apa Bang yang sudah dilakukan begitu ya Bang untuk DPRD sendiri, kalau untuk di Sumatera Utara, untuk mendorong peningkatan keamanan serta pencegahan kejahatan jalanan terutama begal ini di Sumatera Utara, Bang Zera?
1: Ya, kita kan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, termasuk juga di Satpol PP ya. Di Satpol PP itu kita sudah menyampaikan terkait mereka melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga pihak TNI untuk melakukan kontrol di tengah-tengah masyarakat dengan patroli ya di beberapa kota di Sumatera Utara untuk minimalisir terjadinya kejahatan begal yang saat ini meresahkan masyarakat ini ya.
0: Jadi koordinasi sifatnya ya Bang Zera ya?
1: Iya, itu sifat koordinasi dan juga memang dengan Satpol PP sudah melaporkan kepada kita, mereka sudah melakukan beberapa patroli di khususnya di Kota Medan ya. Mereka setiap sudut kota sudah melakukan patroli hampir ya seminggu 3-4 kali gitu ya.
0: Iya, Bang Zera, kalau regulasi ataupun dukungan anggaran yang ada saat ini, apakah ini sudah cukup membantu aparat begitu Bang untuk mencegah ataupun membantu penanganan kejahatan jalanan di Sumatera Utara, Bang Zera?
1: Ya, ya kita juga sudah mendorong ya Gubernur untuk melakukan tindakan-tindakan termasuk juga pengalokasi anggaran kepada pihak terkait termasuk juga ke Satpol PP dan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan razia atau patroli di daerah-daerah rawan yang terjadinya begal.
0: Tapi sejauh ini belum ya Bang ya? Belum ada anggaran khusus untuk itu ya Bang ya?
1: Nah itu di Satpol PP dianggarkan. Tapi memang tentunya masih kurang kan wilayah kita masih begitu luas kan?
0: Iya, ada rencana membuat regulasi khusus begitu Bang untuk penanganan kejahatan jalanan tidak ini Bang kalau untuk di Sumatera Utara? Karena memang kalau untuk di Medan saja kemarin itu Polrestabes ada mengungkap puluhan kasus kejahatan jalanan dalam 2 bulan terakhir begitu Bang. Jadi angkanya cukup-cukup tinggi di Sumatera Utara khususnya di Medan.
1: Oh iya, ini bahkan jadi perhatian kita. Bahkan ini kita sampaikan kepada Gubernur kan, karena selain penegakan hukum yang tegas, pemerintahan begal juga kan memerlukan pendekatannya secara komprehensif juga ya. Karena memang faktornya kan banyak juga, ada faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga lemahnya pengawasan keamanan sering menjadi pemicu meningkatnya kriminalitas ya. Jadi solusi jangka panjang dengan tindakan represif lah, tetapi juga melalui pencegahan sosial, peningkatan kesejahteraan, peningkatan moral dan penguatan keamanan lingkungan. Jadi kita sudah sampaikan kepada Gubernur khususnya ini untuk membuat sebuah balai pelatihan untuk anak-anak kita yang selama ini mungkin putus sekolah. Yang mungkin terpengaruh narkoba, ini kan bagian faktor-faktor salah satu kejahatan begal itu bisa terjadi. Nah, supaya dilatihlah mereka untuk buka lapangan pekerjaan, supaya jangan tidak fokus lagi. Lakukan kejahatan-kejahatan seperti begal.
0: Iya, jadi memang akar masalahnya yang harus diselesaikan ya Bang Zera ya?
1: Iya, benar. Itu yang menjadi faktor utama kenapa terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu keamanan kita.
0: Iya, baik. Iya Bang Zera, ini ada pertanyaan dari pendengar kami Bang, dari Darmansyah di Binjai. Belakangan TNI dilibatkan untuk mencegah kejahatan begal. Seperti apa DPRD melihat hal ini? Silakan Bang.
1: Ya, sebenarnya kan kalau TNI sifatnya kan perbantuan ya. Artinya kalau memang di daerah tersebut memang kepolisian, pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI, ya sah-sah saja. Tetapi memang dia tidak berdiri sendiri. Dia harus berkoordinasi dengan, karena yang mengenai terkait mengenai aturan yang harus melakukan eksekusi atau melakukan kontrol kejahatan itu kan secara keamanan masyarakat itu adalah pihak kepolisian. Tapi apakah TNI boleh? Tapi memang berkoordinasi dengan pihak kepolisian lah.
0: Tapi belum perlu untuk pelibatan secara masif begitu ya Bang ya?
1: Oh tidak, ya masih kan polisi kan, tentara kan tugasnya kan untuk mengamankan daerah-daerah terluar kita, ya, untuk keamanan negara kita. Ya, gitu.
0: Baik, ini ada Dewi di Siantar, Bang. Assalamualaikum, Pak. Apakah korban kejahatan begal dapat ditanggung oleh pemerintah biaya rumah sakitnya? Ya, mungkin ya, boleh ditanggapi, Bang.
1: Itu tergantung pemerintah daerah ya. Kalau di Kota Medan, saya dengar kemarin dari Bapak Wali Kota Medan, Pak Riko, memberikan biaya pengobatan lah bagi korban-korban begal. Ya, itu saya rasa terobosan yang bagus ya. Untuk para korban-korban begal yang mungkin selama ini tidak bisa terpapar dengan BPJS kan, tapi bisa dicover dengan anggaran APBD, itu saya rasa ide yang paling baik itu. Itu dia.
0: Memang tergantung pemerintah daerahnya, mungkin bisa dipertimbangkan juga di Sumut ya, Bang ya, karena mungkin ada beberapa daerah yang anggarannya terbatas begitu untuk menanggung ataupun membiayai korban-korban begal di daerah ya, Bang.
1: Ya, tentu kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, mungkin nanti bisa diusulkan lah kepada Gubernur Sumatera Utara. Baik. Mungkin bisa kita cover untuk anggarannya, misalnya berapa, 1 tahun misalnya 5 miliar, 10 miliar, ya bisa nanti kita usulkan dalam pembahasan anggaran APBD 2027.
0: Baik. Baik, Bang Zera, terakhir Bang, apa yang perlu dilakukan gitu ya, Bang ya, agar kejahatan begal ini di satu sisi bisa ditindak tegas untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa tidak berpotensi melanggar HAM. Silakan, Bang.
1: Ya, kesimpulannya ya, tentunya tindakan tembak di tempat ini terhadap pelaku begal dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dalam kondisi darurat ya, untuk melindungi nyawa dan juga keamanan masyarakat. Namun demikian, tindakan tersebut tentunya harus memenuhi prinsip hukum dan HAM, yaitu proporsional diperlukan dan juga menjadi pilihan terakhir. Negara harus menjaga keseimbangan ya, antara ketegasan terhadap kejahatan dan juga penghormatan terhadap asasi manusia lah, agar penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor keadilan dan juga kemanusiaan. Dan juga kita tetap waspada masyarakat. Ya, masyarakat tetap waspada, dan juga memang pemerintah daerah harus terlibat juga dalam mencari solusi. Dan juga pihak kepolisian kan tidak kita harus biarkan sendiri. Semua stakeholder juga harus ikut terlibat dalam keamanan ini.
0: Iya. Baik, yang penting tadi akar masalahnya diselesaikan begitu ya, Bang Zera ya.
1: Benar.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik. Terima kasih Bang Zera sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Zera Salim Ritonga, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, ada Saurlin P. Siagian. Tapi sebelumnya kami kembali mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Pelaku begal di antara ketegasan hukum dan HAM. Bagaimana Anda melihat penanganan begal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara saat ini? Apakah sudah tegas atau perlu lebih ditegaskan lagi begitu, tapi tanpa melanggar hak asasi manusia? Tentunya ini memang masih menjadi perdebatan, apakah diperlukan ketegasan sampai penembakan di tempat seperti ada narasi dari salah seorang Kapolda, atau memang harus dilakukan proses hukum lagi begitu. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, ada Saurlin P. Siagian. Selamat pagi, Bang Saurlin.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Iya, terima kasih, Bang, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini, Bang. Iya, Bang Saurlin, ini begal masih terus menjadi perhatian. Di satu sisi publik mendukung adanya tindakan tegas begitu ya, Bang ya, tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran HAM. Seperti apa Komnas HAM melihat ini, Bang Saurlin?
2: Berapa menit ya?
0: Ya, 10 menit boleh.
1: Ah, oke. Okay. Berarti panjang tuh.
0: Iya.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Saya cerita sedikit ya ini. Kebetulan saya orang Sumatera Utara, ya. Ya. Saya pernah kena begal juga.
0: Di mana itu, Bang? Di mana itu, Bang Sorin?
1: Naik angkot dari Padang Bulan ke arah jalan saya di arah Unimed gitu. Jadi saya kena begal di situ sama komplotan di dalam angkot.
0: Di dalam angkot padahal ya, Bang ya?
1: Iya, ngambil semua itu apa alat barang-barang berharga
0: milik penumpang.
1: Orang-orang lah semua yang di dalam angkot. Kita diancam pakai tajam. Lalu karena saya sebut orang Medan juga ya, saya benar-benar prihatin sebenarnya ya. Saya juga pernah kehilangan sepeda motor. Terus staff-staff saya juga kehilangan sepeda motor, itu udah biasa itu. Nah, saya jadi komisioner Komnas HAM sejak 2022. Di saat yang bersamaan gerbang saya hilang juga itu.
0: Apanya, Bang? Apa yang hilang?
1: Gerbang.
0: Oh,
1: besi.
0: Oke. Okay.
1: Lalu tahun berikutnya itu ada LP-nya itu. Saya kasih LP-nya ke polisi. Lalu yang kedua itu kipasnya AC tahun 2024 lalu hilang juga.
0: Iya.
1: Dari rumah ya, rumah saya di Simpang Pelayang.
0: Iya.
1: Nah, itu pengalaman konkret kejahatan-kejahatan kecil ya yang menurut saya sangat mengganggu di kota kita, kota Medan itu.
0: Iya.
1: Nah, oke, masuk ke topik ini.
0: Masih pembukaan tadi agak panjang ya.
1: Iya. Saya mungkin agak berbeda ya. Menurut saya memang keberpihakan utama perlu kita atau para penegak hukum pastikan kepada korban, dan kita mesti memastikan rasa aman juga ya dengan masyarakat kita, karena ini di Sumatera Utara ya, saya bilang di Sumatera Utara di mana begal itu ada sangat masif ya, dan kita benar-benar prihatin. Oleh karena itu, secara khusus ini menurut saya setuju polisi harus tegas dan cepat ya. Tegas dan cepat, tidak ragu-ragu. Namun tegas, cepat, dan tidak ragu-ragu tidak berarti pembunuhan di luar hukum. Ya. Jika tentu ada ancaman yang saya kira kepolisian memiliki SOP lah. Kalau dia mendapatkan ancaman yang berisiko terhadap keselamatan kepolisian, saya kira mereka bisa melakukan apa yang mereka sebut sebagai tindakan terukur ya. Jadi harus ada ketegasan.
0: Tapi ketegasan itu berbeda dengan tembak di tempat begitu ya, Bang Saurlin ya?
1: Harus dilihat kasus dan konteksnya. Makanya saya tidak bisa menjawab secara umum, karena dia harus per kasus dilihatnya. Karena bisa jadi polisi jadi korban juga. Ya. Kalau begalnya memiliki senjata api gimana? Berbahaya sekali. Dan kita lihat di berbagai sosial media yang dirilis CCTV, ya, dirilis di CCTV, banyak kita lihat begal itu punya senjata api. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, untuk kasus yang seperti itu, menurut saya memang perlu tindakan terukur, ya, yang sesuai dengan SOP kepolisian.
0: Ya, Iya, Bang Saurlin, sebenarnya batas antara tindakan tegas yang dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam penanganan kasus begal ini di mana dia, Bang Saurlin?
2: Dalam hukum kita ada dikenal extra judicial killing, ya. Penghukuman yang dilakukan kepada seseorang tanpa proses hukum yang patut. Itu sebabnya saya bilang tadi bahwa tidak bisa digeneralisir, ya. Situasi di lapangan tentu sangat dinamis, ya. Saya kasih contoh untuk kasus misalnya sudah tertangkap, ya, tentu jangan ditembak lagi dong. Banyak cerita publik juga misalnya kalau orang sudah ditangkap masih ditembak tuh kakinya misalnya. Jangan begitu. Namun kalau sudah ada situasi, saya kasih contoh juga 50-50 misalnya, ya. Ya saya kira polisi harus mengambil tindakan tegas untuk menghindari risiko kematian yang lebih luas itu.
0: Baik. Ya, Bang Saurlin, ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Ada dari Ganda, ya. Siregar di Labuhan Deli. Begal saat ini bertindak sangat luar biasa, ya. Rasanya hukum tembak di tempat sudah harus dilaksanakan. Silakan ditanggapi, Bang Saurlin.
2: Harus kita lihat secara komprehensif sebenarnya, ya. Suatu masyarakat yang semakin sulit, semakin miskin, atau masyarakat yang dimana stratifikasi sosialnya sangat berjarak antara kaya dan miskin, maka potensi kriminal akan semakin besar. Jadi kriminalitas itu akan hilang dengan sendirinya ketika ada program yang memastikan kesejahteraan. Nah, di situ sebenarnya kuncinya. Nah, jadi saya kira memang ada problem yang saat ini harus kita akui bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja.
0: Iya. Jadi memang negara
2: dari berbagai sisi kehidupan kita termasuk meningkatnya kriminalitas dan kejahatan.
0: Iya, ada faktornya pasti, ya, begitu ya, Bang, ya. Jadi negara, pemerintah ini harusnya menyelesaikan akar masalahnya, begitu ya, Bang Saurlin, ya. Iya, Komnas HAM sebaiknya mendorong perubahan undang-undang perlindungan anak karena banyak pelaku begal merupakan anak di bawah umur. Ini dari Sudarto di Medan Tenggara, Bang Saurlin.
2: Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini situasi yang kompleks, ya. Jadi begal ini bukan begal dengan sendirinya, tapi ada faktor-faktor macam-macam di dalam tubuh sosial kita seperti misalnya kemiskinan. Tetapi bukan hanya itu, ya. Kalau kita lihat tali temalinya juga ada kaitannya dengan narkoba. Jadi akar lain adalah peredaran narkoba yang meluas di tengah masyarakat. Dan juga bisa jadi dari berbagai bacaan kita maraknya misalnya judi online, ya. Nah, ini terkait satu dengan yang lainnya yang menyebabkan orang menjadi nekat, ya, seperti anak-anak. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, diselesaikan dong akar persoalan narkoba di Sumatera Utara. Ini problem yang luar biasa besar di provinsi kita ini.
0: Masih nomor satu, Bang.
2: Ya?
0: Masih nomor satu.
2: Nah, jadi kenapa ini nggak bisa diselesaikan? Ini kok susah banget, ya, kalau nggak ada macam-macam. Mestinya bisa dibereskan, ya, narkoba ini. dan judi online tentunya.
0: Ya.
2: Nah kalau tiga faktor ini kita bereskan, menurut saya begal akan menurun dengan sendirinya ya.
0: Iya. Bang Saurlin, ada sekarang ada fenomena main hakim sendiri begitu ya Bang ya, terhadap pelaku begal. Nah ini bagaimana Komnas HAM melihat ini Bang Saurlin?
2: Iya, kita lihat apakah negara memang melakukan penegakan hukum dengan tegas dan cepat ya. Spontanitas seperti itu memang tidak bisa saya benarkan, tetapi tidak saya salahkan juga. Karena ketika seseorang terancam, kemudian dia melakukan reaksi. Nah, jadi sekali lagi kasusnya harus dilihat secara spesifik, ya seperti apa situasionalnya. Saya kira akarnya bukan di bagaimana penghakiman di lapangan terjadi, tetapi akarnya bagaimana proses penegakan hukum yang tegas dan cepat tadi dilakukan. Kalau itu dilakukan kan tidak terjadi itu.
0: Iya. Baik, Bang Saurlin, ini ada lagi pertanyaan dari Eka Lubis di Kota Matsum. Selamat pagi, Bang. Kapan ada waktu ya, Abang datang lagi ke Medan, katanya. Lihatlah bagaimana masyarakat akan berpikir ulang jika masih berada di luar rumah di atas jam 12 malam.
2: Iya. Iya, saya paham betul ya. Saya hampir 25 tahun di Medan. Dan saya tahu persis situasinya, dan menurut saya memang penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan ya. Ini krusial sekali. Sumatera Utara ya, dan terkhususnya Medan adalah tempat yang nyaman menurut saya untuk ditinggali ya. Saya merasa nyaman juga tinggal di sana meskipun banyak problem kriminalitas dan seterusnya. Karena mungkin ya ini masyarakat yang terbuka ya, masyarakat yang menurut saya majemuk dan terbuka, dan kelompok intelektualnya juga cukup banyak. Namun menurut saya memang problem kita penegakan hukum ya. Jadi kita berharap ini Pak Kapolda kalau didengar ini, tegaslah itu. Ya, tegas kepada narkoba, tegas kepada judi online. Kita kan punya cybercrime yang bagus itu, diaktifkan itu. Direktur Cyber Polda juga saya kira cukup kuat ya. Dan mungkin untuk menyelesaikan begal itu kalau Polda bisa juga melibatkan teman-teman kita dari Brimob ya, supaya patroli lebih banyak, bisa ada dukungan yang lebih luas kepada Pak Polda Sumut.
0: Baik.
2: Kira-kira begitu. Jadi saya kira ini keprihatinan kita bersama yang harus di bereskan, dan ujung tombaknya menurut saya adalah Polda Sumut ya.
0: Iya. Iya, Bang Saurlin, terakhir ini sekaligus juga closing statement begitu ya, Bang ya. Bagaimana Komnas HAM melihat upaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan untuk menciptakan keamanan publik? Silakan, Bang.
2: Iya. Ya, sebagai penutup saya ingin sampaikan negara harus keras ya terhadap kejahatannya, tapi tidak boleh brutal. Kita tidak boleh melakukan extrajudicial killing dalam situasi di mana bisa dilakukan pengamanan. Nah, saya ingin fokus juga ya kepada korban-korban begal. Sebaiknya memang negara dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah kota harus memperhatikan pemulihan mereka ini. Karena itu akibat dari kesalahan kita. Negara yang tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban di tempat kita, oleh karena kegagalan itu harus kita bayar dengan pemulihan kepada korban-korban. Iya, kalau orang sakit itu harus disembuhkan, Dan kalau dia kehilangan sepeda motor, menurut saya pemerintah daerah bertanggung jawab, itu harus dikembalikan.
0: Iya.
2: Ya. Dan yang kedua, polisi menurut saya harus tegas dan cepat ya. Tidak ragu-ragu, namun tidak berarti extra judicial killing, ya, melakukan extra judicial killing.
0: Tegas.
2: Jadi, namun jika ada ancaman langsung, seperti yang sampaikan tadi, dalam kasus-kasus tertentu, menurut saya perlu melakukan tindakan terukur dan proporsional.
0: Baik. Ya, baik, Bang Saurlin. Jadi tegas, tidak ragu-ragu, begitu ya, Bang ya. Tapi tetap tidak melanggar HAM, tentunya, begitu ya, Bang Saurlin.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih, Bang Saurlin, sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan terima kasih juga untuk Wakil Ketua Komisi ADPRD Sumatera Utara, Zera Salim Ritonga. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pelaku begal di antara ketegasan hukum dan HAM. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi Medan pagi diberikan masuk mengisi seru dengar Anda. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 Medan hari ini ya. Dan pendengar, informasi rekayakan untuk Anda dari laman portal www.antaranews.com. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan melalui petugas imigrasi pembina desa atau PIMPASA melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka program desa binaan imigrasi di Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan minggu kemarin pendengar. Kegiatan yang berlangsung di aula Kelurahan Labuan Deli tersebut dilaksanakan bersama dengan paguyuban anak istimewa serebral palsi Labuan Deli dan sekitar Pais CP Delta ya. Agenda sosial ini bertepatan dengan kegiatan fisioterapi yang diikuti anak-anak penyandang disabilitas dan difasilitasi oleh pihak kelurahan. Sebelum kegiatan dimulai, petugas imigrasi Belawan terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat kelurahan serta para pendamping peserta guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dalam kegiatan tersebut pendengar, petugas menyerahkan bingkisan kepada anak-anak penyandang disabilitas yang sedang menjalani fisioterapi. Dan pemberian bingkisan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi anak-anak dan keluarga yang mendampingi mereka. Selain menyerahkan bantuan, petugas juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi dan bersilaturahmi dengan orang tua serta para pendamping peserta pendengar ya. Dan melalui dialog yang terjalin, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan berupaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehadirannya sebagai instansi yang dekat dan peduli terhadap warga di wilayah desa binaan pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905. Didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air Rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih, karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit, sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908, tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau enggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data, baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warnanya saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat. Itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya, di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayu itu masih kayu-kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihat lah. Material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali. Orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Ma, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

104,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi pendengar untuk Anda yang masih terus beraktivitas pagi hari ini. Dan tentunya bareng Ricky di ruang dengar Anda mendengar informasi-informasi dan juga berbagai sajian lagu. Terus Ricky hadirkan untuk Anda mendengar, bisa dengarkan siaran pagi ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar tentunya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat mendengar, jaga kesehatan ya, agar terus bisa beraktivitas untuk terus berbagi semangat kepada orang-orang di sekitar Anda. Untuk yang sedang dalam perjalanan, pendengar, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, dan tentunya hargai selama pengguna jalan ya. Masih di Medan pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih boleh berbagi informasi, pendengar, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir bertugas di Medan siang ini edisi Selasa 2 Juni 2026 ya. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2026 pendengar ya. Semoga harapan dan juga resolusi Anda di sepanjang tahun 2026 ini sudah mulai perlahan terwujud satu persatu ya pendengar. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya tetap semangat di awal bulan karena baru gajian juga mungkin ya bagi beberapa orang, tapi beberapa orang lainnya ini masih menunggu ya tanggal untuk bisa menerima gajian ya. Kadang gak jelas juga ini kapannya ya. Bukan ya banyak-banyak kali ya kan, tapi ya itulah tadi ya kan, kita tetap dituntut untuk kerja, untuk tetap profesional ya, tapi ya begitulah ya, tetap memberikan yang terbaik lah begitu ya, walaupun kadang apa yang kita dapatkan ya hasilnya pun tidak sesuai begitu pendengar ya. Aduh, pagi-pagi udah mulai curhat nih ya, nggak apa-apa sih karena mewakilkan suara-suara sebagian orang juga begitu yang memang merasa terzolimi ya. Ya udah, mudah-mudahan hari ini semuanya tetap bisa memberikan yang terbaik ya, meskipun banyak orang yang masih berlaku jahat kepada Anda, tetap semangat semuanya, tetap dibalas dengan kebaikan ya, meskipun banyak kejahatan ya ataupun mungkin pengkhianatan yang hari ini masih saja Anda rasakan ya. Mudah-mudahan saja nanti akan ada balasannya, kalau tidak di dunia tapi nanti di akhirat kelak pendengar ya. Baik, kita masih terus hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan siang ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Kemudian siang ini saudara pendengar, kita akan update informasi harga tukar rupiah untuk hari ini. Apakah melonjak tinggi atau justru menurun pendengar ya? Nah, ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kembali melemah pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026. Penurunan ini terjadi setelah dolar Amerika Serikat menguat didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan data ekonomi Amerika Serikat yang kuat. Berdasarkan analisis Drew Financial Futures, rupiah dibuka melemah 0,43% ke posisi Rp17.882 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini sejalan dengan depresiasi sejumlah mata uang Asia lainnya. Beberapa mata uang yang juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat meliputi yen Jepang yang turun 0,03% dan dolar Singapura yang turun 0,01%, won Korea menghadapi penurunan sebesar 0,22%, diikuti dolar Hong Kong yang turun 0,01%. Sedangkan dolar Taiwan ini juga melemah 0,07%, sementara peso Filipina mengalami penurunan 0,02%. Namun yuan Cina bergerak naik 0,03% dan rupiah India menguat 0,01%. Adapun baht Thailand ini juga melemah 0,10% dan ringgit Malaysia stabil tanpa perubahan berarti. Analis dari Du Financial Futures, Lukman Leong, menuturkan pelemahan rupiah terkait erat dengan keputusan Iran yang menghentikan komunikasi dan negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur penting untuk distribusi minyak dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf enggak kelihatan.
0: Entar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Entar makin repot lagi ngurusinnya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin

0: ada titik titik.
1: 9.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Masih ada saya Desi Utami yang bertugas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya. Hari ini semoga semuanya bekerja dengan baik ya. Jadi pikirin diri aja sendiri, jangan mikirin orang lain ya. Urus aja urusan diri sendiri, jangan

terus ngurusin urusan orang lain ya. Nah, itu yang paling penting supaya diri kita ini tidak terpapar dari aura-aura negatif ya. Jadi tetap ini aja, apa namanya, percaya dengan diri sendiri aja, nggak usah percaya dengan orang lain ya, tetap di apa ya, dipelajari aja gitu, mana baiknya mana buruknya begitu pendengar ya. Jadi jangan sampai lengah untuk hari ini, tetap semangat semuanya, mudah-mudahan damai juga selalu menyertai kita.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya di pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat, ini jam-jam makan siang ya. Sudah pada banyak yang pesan makan, sudah pada persiapan mau makan siang ya. Hari ini di hari Selasa, tentunya masih di awal bulan Juni. Masih sehat lah nih kantongnya ya. Kantong apa tuh yang sehat? Ya kantong celananya, kantong sakunya, kantong apa ya, kantong-kantong ajaib ya. Untuk hari ini pendengar, biasa tuh ada juga yang kalau awal bulan baru cair ya, makanannya mewah-mewah ya, terus makanannya tuh nikmat-nikmat yang mahal-mahal. Nah, tapi nanti kalau udah menuju pertengahan ke akhir ya, udah mulai apa ya, menu-menu makannya itu udah mulai-mulai yang sederhana kali gitu ya. Nah itu ada tuh yang seperti itu ya, kelihatan. Ada juga yang memang biasa aja gitu, mau awal bulan, mau pertengahan bulan, mau akhir bulan ya, tetap menu makannya itu stabil ya. Yang penting tetap menjaga pola makan yang sehat, yang bergizi, nggak perlu yang mahal tapi yang sehat begitu ya, yang mengandung protein, karbohidrat, serat, kemudian vitamin ya, tentu itu yang paling penting untuk bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat lagi pendengar ya. Untuk Anda hari ini apa saja yang akan dipersiapkan untuk menu makan siang Anda pendengar, silahkan bisa berbagi informasi kepada kami ya di 0811 616 943 di Medan siang ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: 以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat menikmati hidangan makan siang untuk Anda yang sedang menikmatinya siang hari ini ya. Apapun itu menu makan siang Anda, semoga bisa menikmatinya dengan penuh sukacita dan bisa menikmati rame-rame bersama dengan teman-teman kantor ya, bersama dengan keluarga pastinya di siang hari ini ya. Anda yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang, silakan bisa sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: pendengar khususnya anak kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Tetapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusikirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku." Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran." Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan." Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan." Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup." Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sayang. Kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pendengar, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kan segera kita ikuti lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: information about Satellite. Satellite akan kami sampaikan di atas mudahkan untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara sudah ada wadahnya.
1: Paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati.
2: Oleh karena ini adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan persepsi dalam memahami konsep definisi.
3: Dengan sejumlah berita dan informasi, mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korda 16 Medan Sibolga Gunung Stelinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. 17 tahun pasca pemekaran, air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Barat belum memadai. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Medan Raya segera groundbreaking di tahun ini. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya, Jenny Sandraha.

0: Kita awali berita yang pertama. 17 tahun pasca pemekaran menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, hingga kini masih tertinggal. Kebutuhan dasar seperti air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bualala.
1: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
2: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016, Adrianus Arozidihugule, saat diwawancara RRI. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya, hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
1: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
2: Sementara itu, Bupati Nias Barat Elianus Waruru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Elianus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
3: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya, sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu.
2: Hal dasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari.
3: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN.
2: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut.
0: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PSL Medan Raya segera dilakukan di tahun 2026 ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
4: Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita melalui Bapak Gubernur bagaimana sumber energi listrik ini.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking. Proyek itu dilelangkan pada Mei 2026 dan groundbreaking dilakukan tahun ini. Ia menjelaskan, PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun Kota Medan tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar.
4: PSEL ini akan dibangun, ini adalah satu potensi mengatasi sampah di Sumatera Utara yang hari ini menjadi persoalan. Namun dengan adanya PSEL ini, ini adalah penanganan bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara. Sudah ada wadahnya, sudah ada penanganannya, sudah ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden bagaimana Indonesia asri di tahun 2029. Kita sudah memulai ini dengan PISEL, yang mana perjanjian kerjasama ini sudah dilakukan di tanggal 27 Maret tahun 2026. Ini sudah kita lakukan penandatanganan bersama dua kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
5: Selain mengatasi persoalan sampah, PISEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 MW yang nantinya akan dikelola oleh PLN. Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PISEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari, dan PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
7: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip seharta sahuluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip seharta sahuluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan, dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
6: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta masyarakat Sumatera Utara untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan menjaga lingkungan tetap harmonis. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong masyarakat untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, selalu menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan produktif. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution usai melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara dilaksanakan di lapangan Astaka Pancing Medan 1 Juni 2026. Selain itu, Bobby Nasution juga mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, melayani masyarakat secara baik dan tidak korupsi.
3: Kepada ASN, kalau menerapkan Pancasila, pertama pasti benar-benar melayani masyarakat, mencintai masyarakat, dan bekerja dengan baik, nggak ada pungli-pungli, nggak ada korupsi-korupsi.
2: Ia menambahkan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan karakter yang membentuk lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, harmonis, dan produktif. Dalam pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memimpin pelaksanaan upacara yang bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ia membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia mengatakan pada momentum peringatan Hari Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia.
1: Kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momentum, momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
2: Ia menerangkan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian menjadi jawaban yang semakin terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: BPS Nias Utara gelar pelatihan petugas SE 2026 kombinasi online-offline. Laporan Muni Eli Harifah.
4: Pelatihan ini pada dasarnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami konsep, definisi, metodologi, dan pelaksanaan yang baik dan benar di lapangan sesuai dengan tujuan serta terjadinya proses transformasi pengetahuan dari instruktur kepada para petugas.
5: Pusat Statistik BPS Kabupaten Nias Utara sedang melaksanakan pelatihan petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026. Sistem pelatihan dirancang komprehensif mengadukan metode daring dan luring untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan. Ketua Panitia Karya Jaya Zendato menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 adalah agenda nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sasaran pendataan Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh sektor ekonomi di Nias Utara, mulai dari sektor domestik, perbankan, hingga pertanian. Untuk menjamin akurasi data, BPS menerapkan sistem pelatihan berlapis. Pertama, belajar mandiri online selama 3 hari. Semua peserta wajib menyelesaikan e-learning Sensus Ekonomi 2026 sebelum pelatihan tatap muka. Kemudian kedua, pelatihan tatap muka digelar 3 gelombang di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Gelombang pertama mulai 28 sampai 30 Mei. Gelombang kedua mulai tanggal 2 sampai 4 Juni 2026. Dan gelombang ketiga mulai tanggal 8 sampai 10 Juni 2026.
4: Kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap SE 2026 ini diselenggarakan secara online atau belajar mandiri melalui micro learning SE 2026 selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan offline, yaitu pada hari ini tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 untuk gelombang pertama, tanggal 2 sampai 4 Juni 2026 untuk gelombang kedua, dan tanggal 8 sampai 10 Juni 2026 untuk gelombang ketiga. Ketika kelompok ini dilaksanakan di Hotel Kalinki Gunung Cipoli.
5: Tujuan utama pelatihan ini untuk menyamakan persepsi petugas soal konsep, definisi, dan metodologi, sekaligus membekali kode etik dan teknik wawancara untuk meminimalisir kesalahan di lapangan. Munir Harifa melaporkan.
0: Tenaga kependidikan di Kabupaten Nia Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan agar memberikan dampak positif bagi para peserta didik dan orang lain. Laporan Anoverlis Hulu.
6: Para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nia Selatan diharapkan memiliki sikap kedisiplinan diri. Dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri, maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Yasatu Lelasi SEMAMAP. Menurutnya, kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina, dan mengarahkan para peserta didik. Ia juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk mencintai pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang biasanya akan melakukan tugasnya dengan maksimal.
7: Tentu bagaimana kita mengimplementasikan apa hal-hal yang baik sesuai dengan aturan dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kegiatan setiap sekolah. Bagaimana membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Apalagi ini kan urgent sekali, dan ini juga diatensi, ya, teman-teman ini yang masih kecil-kecil. Hidup ini, kita ini harus menghargai diri sendiri. Kita harus mencintai semua pekerjaan. Karena kalau ada tanpa kata rasa cinta, maka pekerjaan itu tidak akan kita maksimalkan bisa bekerja.
6: Yasatu Lelasi menambahkan saat ini para tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong anak-anak belajar dengan baik. Pasalnya, game, rokok, minuman alkohol, bahkan narkoba menjadi hal-hal negatif yang mempengaruhi semangat belajar anak. Oleh karena itu, para siswa perlu dimotivasi dengan cara belajar yang kreatif dan menarik agar merasa senang untuk belajar dan sibuk dengan kegiatan yang positif. Ia pun menekankan bahwa mewujudkan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga seorang guru tidak hanya sekedar menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih rendah meski fasilitas tempat sampah telah tersedia. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
9: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang, ya, dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakatnya harus itu selalu diingatkan lagi untuk continue ya, yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
8: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat siang pendengar, mana saja Anda berada. Saatnya kita akan ikuti 100% Indonesia Berjaringan untuk hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta, yang tentunya akan kita dengarkan bersama ya. Nanti akan ada bintang tamu wayang yang akan dipandu Isan Tarore dan Seliana Jamil. Untuk itu selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan bintang tamu kita yang pastinya nanti ada wayang grup band ya. Dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa
0: spesial,
1: nasional
0: Selasa.
1: Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: juga, ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang masih hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mau

0: di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
0: Halo.
1: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
0: Wayang Ben.
1: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
0: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
1: Oke, sama aja ya.
0: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
1: Baik ya, alhamdulillah
0: sehat,
1: ya.
0: Alhamdulillah terlihat
2: kita
0: kan.
2: Kita ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
0: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
1: Oke.
0: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
1: Lebih yang terbaru ya.
0: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
1: Wayang. Ngegas wayang.
0: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
1: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
0: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, boleh diceritain gak sih ini katanya formasi baru, gimana ceritanya?
2: Ya, formasi baru, jadi setelah di awal tahun 2026, itu tinggal Oji sendiri, karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri, dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
0: Oh jadi memang kemarin open audition?
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
0: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
1: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
1: Oh berlima. Berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
1: Berenam ya.
0: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
1: Halo, Kak Taurin.
3: Halo.
1: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
0: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
0: Coba ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu.
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah yang pilih sindennya Taurin gitu.
0: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
1: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
0: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
1: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
0: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
0: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
1: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
0: Aduh. Ampun Om Oji.
1: Oke. Ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Kelyana Jamil.
1: Halo.
4: Apa kabar kalian?

0: tua.
1: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benijo.
2: Bu Benijo gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik juga, Bung Gita, alhamdulillah ya.
1: Oke.
0: Kita langsung ke Wayang Band ya.
2: Boleh, silakan, silakan.
0: Wabarakatuh, grup Wayang Band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen.
3: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
0: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang apa Wayang Band?
1: Ya,
0: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil Wayang Band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
2: Yes.
0: Ada itu di Banda Aceh.
1: Okay.
0: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440693441499.
2: Iya.
1: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Boleh, tadi boleh, kalau pertanyaan boleh, dari Bang Benijo
2: Bang
1: tadi
2: Benijo.
1: Ya, Bang Benijo sepertinya ya.
2: Gimana, apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
1: Iya, boleh, silahkan.
2: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
1: Yep.
2: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
3: Yang pertama pasti komunikasi ya.
1: Terus
3: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
2: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
3: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
2: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
1: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru.
2: Betul.
1: Yang mau ditampilkan tuh apa
2: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
1: Nah, iya,
2: langsung
1: banyak ya.
2: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
3: Yang kuncen.
1: Kuncennya ya.
3: Iya.
1: Baiklah.
3: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
4: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya, prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Gitu. Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
2: Bisa gitu ya. Aduh.
4: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
2: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
4: Ya.
1: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
2: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Angga Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
1: Bu Wayang?
5: Ya. Dengan format yang baru udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya. Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya, panggung bersama bang?
2: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
1: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
2: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
1: Ya.
5: Itu salah satu single atau di album?
2: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
2: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
2: Oh, oh, damai hati ini.
1: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
1: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkal Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
1: Oke, terima kasih banyak Angkal Gazi.
2: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
1: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Kawe, dan Kak Seri Jamil.
1: Iya,
2: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
1: Apa
6: ini
1: tuh?
6: Kepada ada Gilang Ramadan di sini.
2: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
2: Udah, apa maaf, udah.
1: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
2: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
2: Udah beda personilnya.
1: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
2: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
2: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
2: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
2: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
2: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
2: Taurin,
6: ya.
2: Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angkel Gazi.
1: Ya.
6: Buat kali dia di Pro 1 Padang buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
2: Terima kasih selamat banyak, udah.
1: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
2: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncu Dipo. Uncu Divo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
1: Ihsan.
2: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
2: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
2: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
2: Oke. Boleh.
7: Studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dan udah terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Thank you Uncu Divo.
1: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
2: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
3: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
2: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
3: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru Wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
2: Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
3: Ya.
2: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar
3: ya, Bang Uci, ya?
2: Oke.
1: Tadi kalau
2: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
1: lanjut aja kali?
2: Lanjut
1: ya?
2: Aja dulu, oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band Wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
4: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
2: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya Wayang juga berarti ya.
4: Iya, mungkin bisa dibilang
2: nice.
4: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
2: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
4: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya ya.
2: Januari, rilis April, cepet banget sih. Gak jujur.
4: Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
2: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
2: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya. Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
3: Betul Mas Isan.
2: Oke.
1: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
2: mati,
1: apa.
2: Mati.
1: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
2: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
2: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarar dan
0: betul
1: juga
0: banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang kita ya.
1: Wayang Band.
0: Dan
1: kebetulan bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya. Jadi.
1: Itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak
0: ya.
1: Nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak
0: lah lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu, yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji, yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tangga bus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Itu Bang Oji itu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu? Kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Mbak Eli.
1: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
0: Iya.
3: Tadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari? Oke. Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
0: Oh, wow depan.
1: Damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gila.
0: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya.
4: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Iya, benar banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya ya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih
1: chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah, pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah, waktu itu sih enggak bawain lagu wayang. Karena aku juga pas bawain enggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain.
5: Pokoknya ada
2: tas lamanya.
1: Tas selamanya.
5: Iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah, berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu. Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya, Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja. Karena gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan?
1: Iya, silahkan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
0: Alhamdulillah baik
6: ya,
0: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku enggak pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar gue, Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: dan amin.
6: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Nah, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh itu kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
1: Oke.
6: Pertanyaannya
1: monggo,
6: assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Iya. Halo Firmansyah.
7: Halo 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo 100%. Silakan Bang Firmansyah.
7: Selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan Taurin. Vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
7: yes. Segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
1: Hadir.
7: Iya. Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu, itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A nya itu Ahmad Fauzi. I nya itu Yudi, Ang nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke. Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang
8: Ahmad Fauzi atau
0: Iya.
2: Iya.
8: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Tadinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu temennya Wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, jadi mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu
2: Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul, ya. Betul.
2: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lagi kita kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
5: gua bilang makasih juga tadi
1: udah. Oh. Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
0: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ikson?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
0: Dong Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
0: Gak apa-apa. Oke deh. Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke. Ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi, yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu. Banget sih itu jujur.
0: Cepet ya?
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide. Iya,
4: betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Heli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih
0: Waduh, Iksan
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, wow, baru, beda, beda ya karakter.

0: pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
0: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
0: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan ditanyain juga.
1: Enggak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
0: Nah. Ya. Benar. Ini aja dah pertanyaannya ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
0: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
2: Oke. Okay.
0: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
2: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
0: Boleh salam enggak?
2: Oh, boleh, silakan.
0: Ini deh. Salam selalu ya buat Ihsan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalamin lolos
1: berkala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
0: Buat grup wayangnya semoga sukses buat ke depannya. Mm-hmm. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang lihat di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Mbak Rahma.
2: Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
3: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
3: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
3: Okay. Feli juga sih sepertinya sama.
2: Iya, kita lama gak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya
3: benar, ih benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
3: Halo. Tadi Teteh dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
2: Benul
3: ya.
2: Benul
3: ya. Urin ya.
4: Iya,
3: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
3: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Yes,
3: ya.
1: Betul.
3: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you Teh.
3: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat sore.
2: Terima kasih Tedinda.
1: Mbak Tedinda cuma mau semangatin doang.
2: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
2: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
2: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung? Apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
2: Apakah kaget enggak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
2: negatif
1: yang kurang
2: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Karena mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
2: Nah.

0: Iya.
1: Gimana ya, kalau tawarannya?
0: Soalnya ya, kita jadi banyak lagu. Gimana? Silakan
2: silakan. Lanjut. Kan?
3: Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak enggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah enggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya. Karena aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun, enggak ada yang begitu.
4: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
0: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
2: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
0: Disesuaikan
2: dengan
0: betul
2: vokalis barunya Taurin.
0: Betul, betul.
2: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
0: Betul.
2: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
4: banget.
2: Makanya nggak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
4: Betul banget.
2: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
4: Iya, oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya, kita pengen tanyain next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin nggak sih dikit-dikit?
2: Atau perform di mana gitu, boleh lo di share.
0: Untuk tanggal 20 Juni sih itu masih tentatif ya, ada namanya Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
2: Jadi memang
0: sama
2: lagi
0: promo-promo ini, sama promo-promo.
2: Second single, ini, ya? Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
0: 20.
2: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
4: Betul
2: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
4: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
2: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
4: closing
2: tutup nih
4: ya.
2: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
0: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
2: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
2: Ditambahinnya apa Ji? Aman.
0: Kurang lebih sama sih.
2: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
4: Oh, enggak mau nambahin nih Bang Ajuan. Males
2: mikir banget nih Bang Oji.
4: Iya lagi.
2: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
4: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
0: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
2: Amin.
4: Oke,
0: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
4: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
2: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
4: Kurang lebih sama, udah.
2: Oke. Okay.
4: Seru ya.
2: Ya udah, kalau gitu pendengar, kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
4: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan.
3: Apa ya, paling ya follow-follow aja sosial media.
4: Ah, itu boleh, silakan.
3: Di situ nanti ya, di Instagram ada, boleh kan disebutin?
4: Boleh dong.
3: Kayak Wayang Official, di TikTok ada juga Wayang Musik, YouTube-nya juga Wayang Official gitu.
2: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
4: Oh, oke, baik.
2: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, yeah, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
4: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main ke sini.
2: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
4: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu project selanjutnya.
2: Amin,
4: ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
4: Terima kasih. Selamat siang.
2: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Nih WhatsApp ada nih.
4: Ada beberapa ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
2: Ada Iwan, Firmansyah.
4: Oke.
2: Firmansyah tuh, Firmansyah.
4: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
2: Salam
4: ya.
2: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya, kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
4: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
2: thank
4: kita
2: so
4: harus
2: undur diri
4: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
2: Betul.
4: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
5: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
2: Wayang apa?
6: Wayang Ben.
2: Oh.
6: Kan kita?
5: Yo, itu
2: kita, kita siapa?
5: Kita siapa? Wayang Ben.
2: Terus coba W-nya apa?
6: Wai Wadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
2: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
6: Akhirnya
2: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
5: payah.
2: Payah. Jadi deh wayangnya.
5: Jadi kan nih?
6: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
5: Main apa?
7: Yang bisa mainan.
5: Gak bisa bermain dan bermain.
6: Iya, jadi kita ke

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali, saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Selasa 2 Juni 2026. Dan tentunya baru saja ditemani oleh Desi Utami, penyiar handal di Pro1 Medan yang tentunya penyiar kece juga. Dan tentunya kini saatnya saya Gilang Setiawan yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan kami informasi juga untuk Anda bahwa nanti di formasi jam 4 sore kami akan hadirkan untuk Anda yaitu buletin sore Medan dengan berbagai informasi-informasi yang menarik. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Medan.

0: kenapa sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana pada turnamen Piala AFF U19 Grup A usai kandaskan perlawanan Myanmar. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, tepatnya di hari Senin kemarin, Indonesia menang dengan skor meyakinkan 3-0. Pada laga yang dipimpin oleh wasit asal Kyrgyzstan, Bayi Nazarov, kedua tim masih saling membaca permainan satu sama lain. Coach Nova Arianto yang menurunkan duet Arkhan Kaka, Teodoro Evan dan juga Reno Salampesi mencoba mengambil inisiatif serangan. Pada menit ketiga, sepakan percobaan Adiansa masih menyamping di sisi kiri gawang Myanmar, peluang Indonesia cetak gol kembali lahir di menit ke-14 melalui sepakan kaki kanan Reno Salampesi. Namun arah bola masih bisa ditangkap kiper Myanmar. 2 menit berselang, sepakan Zidane juga masih lambung, dan pada menit ke-35 sundulan Arkhan Kaka masih membentur tiang gawang, dan gol yang ditunggu-tunggu publik tuan rumah akhirnya tercipta di menit ke-39 berawal dari umpan long pas Ezer Jakob Tanjung ke sektor kanan serang Myanmar, dan Arkhan Kaka sukses menang duel dengan bek lawan. Dan pendengar, Indonesia kembali menjauh di menit ke-87 usai Dimas sukses mencetak gol keduanya di laga tersebut dan mendapat umpan dari Fabio. Dimas sukses mengarahkan bola ke tiang bawah kanan gawang yang sulit dijangkau kiper Myanmar. Hingga laga usai skor 3-0 bagi kemenangan Indonesia. Dan dengan hasil ini Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A bersama Vietnam yang di laga sebelumnya juga menang 3-0 atas Timor Leste. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan. Sama-sama.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau misalnya tadi ada lagu 5 Romeo dengan Cinta Sudah Lewat, kali ini ada Mita dengan Aku Cuma Punya Hati. Ini lagunya juga pada saat baru muncul gitu ya, lagunya ini sempat masuk dalam top 20 nasional gitu ya. Dan sekarang walaupun lagunya itu tahun 2000, di bawah tahun 2023 gitu ya, tapi masih asik untuk didengarin. Ini dia lagunya, Mita, Aku Cuma Punya Hati.

0: Abi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna atau POM Taruna Ikran mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia mengatakan terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dari ketiga ini, pertama sosialisasi, yang kedua penguatan, dan ini ketiga adalah memberikan nilai tambah. Tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, dan ia mengatakan jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan harus terus disosialisasikan. Ia juga menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Dan sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Joni Yuwono, mengatakan pihaknya mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar BPOM, dan menurutnya Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar herbal dunia berada di wilayah nasional. Ia mengatakan kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga budaya sehat. Budaya jamu menurutnya telah lama memanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: kita berjuang.
1: Baik pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 15:52 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Secara mantuman, komoditas tomat menjadi penyumbang andil inflasi sebesar 0,34%, diikuti oleh cabai merah menyumbang inflasi 0,31%.
2: Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami.
0: Sari berita. Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi pada Mei 2026 secara bulanan sebesar 0,89%. Tim Nasional Indonesia U19 mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A Piala AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi Sumatera Utara pada Mei 2026 secara bulanan sebesar 0,89%. Tomat menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Komoditas tomat menjadi penyumbang andil inflasi.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei 2026 secara bulanan sebesar 0,89% dan secara tahunan mencapai 4,35%. Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan, komoditas tomat menjadi penyumbang inflasi secara bulanan terbesar dengan andil 0,34%. Inflasi yang terjadi saat ini didominasi oleh kelompok bahan pangan yang dipengaruhi oleh faktor musiman.
1: Secara mantuman, komoditas tomat menjadi penyumbang andil inflasi sebesar 0,34%, diikuti oleh cabai merah menyumbang inflasi 0,31% dan bawang merah sebesar 0,09%. Cabai rawit menyumbang andil inflasi 0,08% dan laptop atau notebook sebesar 0,04%. Inflasi secara year on year masih didominasi oleh komoditas emas perhiasan dengan andil 0,57%. Kenaikan harga tomat menyumbang andil inflasi 0,29% dan beras menyumbang andil inflasi 0,24%. Cabai merah menyumbang andil inflasi 0,18% dan ikan dencis 0,16%.
3: Lebih lanjut, Asim mengatakan, berdasarkan wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 5,35%, diikuti Sibolga 5,3% dan Pematang Siantar 5,14%. Inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo sebesar 3,98%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Torsihite. Informasi disampaikan Rizky Ramadan.
4: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
5: Kami Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madina. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
4: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Ranperda tentang perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan. Ilham Daulay menyampaikan laporannya.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat paripurna masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jalan Imam Bonjol Selasa pagi 2 Juni 2026. Dalam pelaksanaan rapat paripurna ini disampaikan tentang penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satunya terhadap rancangan peraturan daerah atau RAMPERDA tentang perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Juru bicara dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara, Samsul Komar, memberikan dukungan dan persetujuan dalam rancangan peraturan daerah atau RAMPERDA tentang perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan tersebut. Menurutnya, RAMPERDA tersebut sangat bermanfaat.
7: Dan memohon ridho Yang Maha Esa, fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6: Ia menambahkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan sangat penting demi kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja ketika menghadapi kendala ataupun musibah. Ia menerangkan dari fraksi Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara juga memandang bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu diperlukannya sinergi kuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota, dunia usaha, lembaga, dan sebagainya. Dengan semangat gotong royong sebagai kunci dalam memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
9: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter pertama asal Sumatera Utara tiba di Asrama Haji Medan pagi tadi. Seluruh jemaah yang berasal dari Kota Binjai dan Kota Medan tersebut tiba dalam kondisi sehat. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Jemaah Haji Debarkasi Medan kloter pertama tiba di Asrama Haji Medan pada Selasa 2 Juni 2026 pagi tadi. Kloter pertama ini merupakan jemaah asal Kota Binjai dan Kota Medan dengan total 360 orang. Terdiri atas 223 orang dari Binjai, 131 orang dari Medan, serta 6 petugas haji. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, rombongan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat. Ia menyebut seluruh jamaah kloter pertama tiba dalam kondisi sehat. Selain itu, Zulkifli juga menghimbau keluarga jamaah agar tidak memadati area bandara maupun asrama haji Medan saat penjemputan guna menghindari kerumunan yang dapat menghambat mobilitas jamaah yang baru kembali dari tanah suci.
2: Jamaah kloter 1 yang asal Binjai dan Kota Medan sudah kembali ke tanah air pada pukul 4.30 dini hari tadi di Bandara Kuala Medan, dan saat ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2017 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, yang diwakili PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, menghimbau jamaah untuk menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, perbedaan cuaca dan kondisi lingkungan antara Indonesia dan Arab Saudi memerlukan proses penyesuaian agar kondisi fisik tetap terjaga.
3: Harapannya para jemaah dapat segera kembali ke keluarga, dan tadi kita sampaikan pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tetap menjaga kesehatan mengingat ada perubahan cuaca dari tanah air dan tanah suci, sehingga tetap dalam keadaan sehat.
1: Lebih lanjut, Sulaiman berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta mendorong jamaah untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga dan masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jemaah Haji Indonesia mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama ke tanah air. Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Arsegaf mengatakan pemerintah memastikan seluruh proses pergerakan jemaah mulai dari hotel, bandara, hingga penerbangan menuju tanah air terus dikawal agar berjalan tertib, aman, dan lancar. Ia mengatakan hingga Senin pagi 1 Juni 2026, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total lebih dari 3.400 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji menghimbau seluruh jemaah yang masuk dalam jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik. Maria secara khusus menegaskan larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Larangan tersebut merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap desa adat Bau Mataluo di Kabupaten Selatan untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Peningkatan Bau Mataluo di Nias untuk menjadi warisan UNESCO.
2: Desa adat Bau Mataluo di Kabupaten Nias Selatan diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Desa ini dinilai memiliki keunikan budaya megalitik, rumah adat Omusebua, serta tradisi lompat batu yang masih lestari hingga kini. Bau Mataluo telah masuk dalam tentatif list UNESCO sejak 2009. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap destinasi wisata tersebut. Pihaknya telah melakukan sosialisasi di Pulau Nias dan akan dilanjutkan dengan penyusunan dosier atau dokumen. Menurut Yuda, Bau Mataluo memiliki nilai budaya tinggi yang tercermin dari kondisi geografis dan kehidupan masyarakatnya. Desa ini berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut dan menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk Omusebua atau rumah raja yang telah berusia lebih dari 200 tahun. Desa ini juga memiliki tradisi lompat batu atau tradisi Fahumbo yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang dan selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara.
1: Kita juga lagi proses peningkatan Bau Mataluo di Nias untuk menjadi warisan UNESCO. Ini kami sudah melakukan sosialisasi kemarin di Nias, dan akan kami lanjutkan untuk pengisian dosier atau formulir yang diberikan oleh UNESCO. Target kami di tahun 2026 ini, Bau Mataluo atau kita kenal dengan lompat batu, itu bisa menjadi warisan UNESCO.
2: Yuda menambahkan, selain Bau Mataluo, Pemprov Sumatera Utara juga terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya di daerah. Pada tahun 2025, 5 objek wisata telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, yakni Candi Bahal 1, 2, dan 3, Masjid Azizi di Kabupaten Langkat, serta Istana Maimun di Kota Medan. Pihaknya mendorong kabupaten kota untuk melengkapi administrasi yang disyaratkan agar dapat mengusulkan cagar budaya daerah menjadi cagar budaya provinsi. Pada tahun 2026, Pemprov Sumatera Utara mengusulkan 7 objek cagar budaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Usulan tersebut merupakan rekomendasi tim ahli cagar budaya Sumatera Utara tahun 2025. 7 objek tersebut meliputi Candi Tandihat 1, 2, dan 3, kemudian 4 sumur minyak di Kabupaten Langkat, makam Papan Tinggi di Barus, serta situs Hilimase atau Hilimasetano di Kabupaten Nias Selatan. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih rendah meski fasilitas tempat sampah telah tersedia. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
4: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang, dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakat yang harus itu selalu diingatkan lagi untuk continue ya, yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
3: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.
0: Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 atau Piala AFF U19 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, dan berikut laporan Nispo Fitri Serait.
5: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui dua kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun, sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
6: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
5: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
7: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
5: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan akan memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Berikut laporan Indra Widyastuti.
8: Pasti kita akan melakukan perawatan terus.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengapresiasi penampilan tim nasional Indonesia U19 yang tampil impresif pada laga perdana Piala AFF U19 2026. Tim asuhan pelatih Nova Arianto berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Senin 1 Juni 2026. Menurut Bobi Nasution, dukungan luar biasa dari para supporter menjadi faktor penting yang mampu menambah motivasi para pemain Indonesia di lapangan. Bobi Nasution terus memastikan perawatan dan peningkatan fasilitas dilakukan secara optimal untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi seluruh peserta, ofisial, dan masyarakat pada gelaran Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara.
8: Pasti kita akan melakukan perawatan terus setelah pertandingan, dan memang hari-hari itu namanya telah pada beberapa lapangan, karena itu juga sekaligus untuk biarkan lapangan dan istirahatnya agar bisa diperbaiki dalam beberapa nanti kita maksimalkan waktu yang diberikan oleh panitia.
2: Sementara itu, pelatih Myanmar Yuji Suoka mengakui atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara memberikan pengaruh terhadap performa anak asuhnya. Ia menilai para pemainnya belum mampu menampilkan permainan terbaik di tengah tingginya dukungan publik kepada tuan rumah. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore dari Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada berbagai informasi-informasi yang masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, salah satunya adalah Dejan Bernardin gugur di babak pertama Indonesia Open 2026. Ganda campuran merah putih Dejan dan Bernardin Wardana gugur di babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Pasangan Dejan menelan kekalahan telak atas wakil Tiongkok dengan 10-21, 9-21. Jalannya pertandingan berlangsung selama 29 menit di Kor 2 Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan statistik pertandingan, pasangan Tiongkok melesat di babak atau juga di awal di poin 4-4. Ganda Tiongkok Cheng Zhang mencetak 7 poin beruntun untuk merebut interval dan mencetak 7 poin beruntun lainnya untuk merebut kemenangan. Dejan dan Bernardin hanya bisa sesekali mencetak poin untuk memutus rentetan poin, namun lawan mampu membalas. Selesai pertandingan, Dejan Ferdiansah mengatakan ia dan pasangan telah menyiapkan rencana permainan, namun tekanan yang diberikan lawan menyebabkan rencana tersebut gagal terrealisasi. Informasi selengkapnya ini juga pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lagu Mencintaimu yang dipopulerkan oleh Mahalini resmi dirilis pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari album debutnya yang fenomenal. Lagu ini merupakan sebuah remake dari karya legendaris ciptaan Baby Romeo yang menceritakan tentang kedalaman janji dan kesetiaan seseorang untuk terus mencintai pasangannya seumur hidup, melewati segala rintangan waktu, dan dengan aransemen musik yang megah serta karakter vokal Mahalini yang sangat kuat dan emosional. Dan versi ini berhasil memberikan nyawa baru yang lebih modern namun tetap sakral, menjadikannya salah satu lagu bertema komitmen paling populer yang sering diputar di berbagai momen pernikahan hingga memuncaki tangga lagu digital. Pendengar, langsung saja kita dengar, ini dia Mahalini dengan Mencintaimu.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Lagu legendaris Kisah Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye pertama kali dirilis pada tahun 1988 dalam album bertajuk Jumpa Pertama. Meskipun diciptakan oleh Tito Sumarsono, nyawa lagu ini seakan menyatu dengan karakter vokal Chrisye yang lembut namun penuh penghayatan. Liriknya sendiri ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah melankolis tentang perpisahan yang tak terelakkan, di mana seseorang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan sang pujaan bersama orang lain. Menariknya lagi, lagu ini kembali meledak di era milenial setelah dibawakan oleh band Peter Pan dan sekarang itu sudah berganti nama dengan Noah, dan membuktikan bahwa melodi sahdu dan pesan tentang keikhlasan dalam cinta yang diusung Chrisye tetap relevan dan abadi melintas dengan berbagai generasi. Langsung saja kita dengar, ini dia Chrisye dengan Kisah Cintaku.
2: Lima

0: Bahasa apa tuh yang dipakai anak kecil semalam?
1: Oh, ini. Alah, apa itu ya? Oh, mewing. Ha iya, mewing.
0: Bajunya mewing kali kan?
1: Apa mewing?
0: Itu loh, bahasa gaulnya anak gen alpha.
1: Apa? Lagi gen alpha itu coba.
0: Sini-sini ya, aku kasih tahu. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah gen alpha? Ini dia nih, generasi yang bikin kita semua penasaran sama kosakatanya. Kata alpha diambil dari huruf pertama dalam abjad Yunani yang menandakan sebuah awal yang baru. Generasi ini digadang-gadang bakal jadi pemimpin masa depan karena cenderung tumbuh lebih inspiratif dan inovatif bersama teknologi canggih di platform media sosialnya, tren internet, dan budaya pop yang mereka konsumsi.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lagu Sampaikan Rindu merupakan salah satu karya emosional dari Liodra Ginting yang resmi dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Liodra. Di balik nadanya yang sahdu, lagu ciptaan Anji ini menyimpan cerita mendalam tentang perasaan rindu yang tertahan dan tak tersampaikan kepada seseorang yang telah jauh atau tidak lagi berada di sisi kita. Dengan lirik yang puitis dan vokal Liodra yang penuh penjiwaan, lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang hanya bisa menitipkan pesan rindunya lewat doa dan kenangan. Menjadikan sebuah lagu ini, siapapun yang mendengarkan merasakan kehilangan atau jarak dalam sebuah hubungan. Langsung saja ini dia lagunya, Sampaikan Rindu dari Liodra. Dila.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Hey, tunggu dulu. Ini adalah lagu Run. Lagu yang merupakan salah satu hits ikonik dari grup musik Run yang resmi dirilis pada tahun 2013. Sebagai bagian dari album keempat mereka yang bertajuk Hari Baru, di balik iramanya yang ceria dan juga catchy ini, lagu ini menceritakan tentang perasaan gugup seseorang ketika seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang menarik hatinya di sebuah tempat umum. Liriknya ini menggambarkan momen pendek namun intens di mana seseorang berusaha mengumpulkan keberanian untuk segera menyapa atau meminta waktu sejenak agar kesempatan mengenal orang tersebut tidak hilang begitu saja. Dan mencerminkan gaya penulisan Run yang selalu segar, ringan, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan pendengar, ini dia.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini aku akan puterin sebuah lagu Memori Baik dari Sheila on 7. Ini merupakan salah satu karya Sheila on 7 yang dirilis pada tahun 2011 dan lewat album Berlayar. Ini diciptakan oleh Eros Chandra dan lagu ini membawa pesan menyentuh tentang kedewasaan dalam memandang sebuah perpisahan. Dan cerita di baliknya, ini menggambarkan refleksi seseorang yang mencoba mengikhlaskan akhir dari sebuah hubungan, di mana meskipun pahit, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam dan justru merawat segala kenangan indah yang pernah ada sebagai memori baik. Pesan utamanya ini sebenarnya sangat sederhana namun mendalam, bahwa setiap pertemuan yang berakhir tidak harus meninggalkan luka, melainkan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang patut disyukuri. Dan langsung saja kita dengar, ini dia Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: Kok denger gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa bah.
1: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya ya kan?
0: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin, tin, tin, alah.
1: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
0: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
1: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dulu lah, bukan kecepatan.
0: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
1: Iya, pas sekali. Santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.
2: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
3: Masih di 94,3 FM, Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita akan dengar sebuah lagu dari Roni Parulian, yaitu Pesona Sederhana, yang dipopulerkan oleh Roni Parulian, resmi dirilis pada tahun 2024, sebagai bagian dari album perdananya yang bertajuk Roni Parulian. Di balik nadanya yang manis, lagu ini membawa cerita tentang kekaguman tulus seseorang terhadap sosok yang dicintainya, di mana pesona sang pujaan hati justru terpancar dari kesederhanaan dan apa adanya, bukan dari sesuatu yang berlebihan. Melalui liriknya, Roni ingin menyampaikan bahwa cinta sejati sering sekali ditemukan dalam momen-momen kecil ya, dan menjadikannya sebagai lagu romantis bagi siapa saja yang menghargai ketulusan di atas segalanya. Dan ini dia Roni Parulian dengan lagunya Pesona Sederhana.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami. Untuk lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu, dan nantinya kami akan hadirkan juga untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian nantinya. Dan kami juga nanti akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk hari ini, untuk jadwal sholat maghrib, tepatnya di tanggal 2 Juni 2026, yaitu di formasi pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Jadi saat ini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulug.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian dengan topik sujud bentuk kedekatan kepada Allah. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mardatila Ulfa dalam surah Ibrahim ayat 7. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Medan di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang dengan setia menemani kita dan memperdengarkan program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Kita doakan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari program yang kita selenggarakan. Para pendengar yang berbahagia, hari ini One Day One Ayat akan menyampaikan surah Al-A'raf ayat 206 yang merupakan penutup dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Arti ayat, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Para pendengar yang berbahagia, surah Al-A'raf 206 adalah penutup dari surah yang ketujuh Al-Quran, sekaligus merupakan satu di antara 15 ayat sajadah. Ayat ini menegaskan ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi perintah atau anjuran untuk melaksanakan sujud tilawah saat membaca ataupun mendengarkan ayat ini. Para pendengar yang berbahagia, mari kita dengarkan, kita simak pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Harun Idrus yang merupakan pengurus IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, surah Al-A'raf ayat ke-206 ini atau ayat penutup di surah Al-A'raf memberikan perumpamaan ideal tentang hamba yang taat, yaitu para malaikat sebagai teladan bagi manusia. Jadi kalau kita melihat ada beberapa hal kenapa diberikan contoh kepada malaikat. Nah, kita melihat bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang paling taat. Apapun diperintahkan Allah itu dilaksanakan sampai akhir hayatnya. Yang mana kalau kita melihat malaikat-malaikat yang sangat luar biasa, walaupun mereka kuat, ada malaikat misalnya yang memikul aras, kemudian yang berkeliling di sekeliling aras, kemudian ada malaikat yang terhitung dekat di sisi Allah, mereka juga yang terbang mi'raj di antara langit dengan bumi dalam sehari yang menurut perhitungan kita sudah 50 ribu tahun. Surah Al-Ma'arij. Jadi kalau kita melihat, bayangkan ya, satu hari terbangnya itu malaikat itu dia setara dengan 50 ribu tahun. Berapa kali kecepatan cahaya itu kita tidak dapat menghitungnya. Tetapi kita melihat mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi bisa kita ambil di sini bahwasanya malaikat adalah makhluk yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah, sama sekali tidak memiliki rasa sombong atau enggan untuk beribadah. Ini dia. Jadi kalau kita dibandingkan dengan malaikat, apa kira-kira yang mau kita banggakan? Ya, Nah, begitu kira-kira. Kemudian konsistensi dalam bertasbih. Jadi makhluk-makhluk di sisi Allah senantiasa mensucikannya. Ya, jadi dari segala sifat kekurangan, cacat dan sekutu ibadah dan pujian kepada Allah adalah aktivitas yang tiada henti. Kemudian kita melihat ketundukan mutlak melalui sujud. Sujud merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan paling tinggi. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sujud dan ibadah hanya boleh ditujukan secara murni dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau kita melihat ayat ini juga dianjurkan untuk sujud tilawah, ya, sebagaimana dengan ayat-ayat yang ada kata-kata sujudnya, ya, dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqara sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujudlah wajahku kepada Tuhan yang telah menjadikannya dan memberinya rupa dan telah menganugerahkan pendengarannya dan penglihatannya dengan kehendaknya sendiri dan kekuasaannya. Maha suci, maka maha sucilah Allah yang sebaik-baik pencipta. Maka kalau kita melihat alangkah indah penutup ayat ini, yang mana pada ayat-ayat sebelumnya orang kita dicegah dengan tegas untuk menyembah berhala, kemudian kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir ayat ini Allah contohkan kepada kita bahwasanya malaikat yang kuat, yang tinggi, mereka tidak pernah artinya bosan, tidak pernah mereka itu peka, tidak pernah mereka itu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tunduk dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz Sahrul. Kita dengarkan pula pesan inspirasi dari Ustaz Adarnawi kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri atas waktunya. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, di surah Al-Arab ayat yang terakhir ini dapat kita ambil inspirasi bahwasanya di sini Allah jelaskan makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat. Malaikat yang tidak pernah sedikit pun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah sombong pada Allah, yang tidak pernah luput beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia, bagaimana kita mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana upaya kita lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang diridhoi, hamba yang dicintai di sisinya. Dan juga pensucian, mereka terus-menerus bertasbih, malaikat terus bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, di setiap detiknya bertasbih. Untuk apa? Untuk mengurangi sifat kesombongan, sifat keangkuhannya. Dan juga di sini dianjurkan untuk sujud tilawah, sujud sajadah. Kemudian disunahkan bagi membaca Al-Quran, bagi pendengar pembacaan ayat ini dianjurkan juga untuk sujud tilawah, sujud sekali sebagai bentuk ketaatan, menghormati sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan para malaikat ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah dibacakan. Wallahu a'lam bisawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz Adarnawi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada 15 ayat yang tergolong sebagai ayat sajadah. Bila ini dibaca atau kita mendengarkan, maka disunahkan untuk kita melakukan sujud yang dinamakan sujud tilawah atau sujud sajadah. Ini merupakan tingkat di mana sebagai lambang kerendahan hati kita dalam menerima hak ibadah dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin mudah untuk sujud bila mana mendengar ayat ini dibacakan, atau kita yang membaca ataupun kita yang mendengarkan. Insyaallah berfaedah buat kita semua. Kita berjumpa lagi di waktu akan datang bersama saya Heri Fitra MA, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

الله أكبر الله.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan kepala negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan kepala negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, gak bakalan.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas. Sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
2: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menang lebih besar. Jadi
2: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RDP dan kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tentunya di malam hari ini kami masih terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda untuk seruan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin.
1: 94,3 persatu area di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, akan kita dengarkan drama mini edisi 2 Mei 2026 dengan judul Asa yang Tertunda dari RRI Medan.

0: sudah begitu keras berjuang supaya dia jadi laki-laki tangguh, Bu. Kuat. Jadi tentara yang seperti keinginan Bapak dulu. Dulu ya, Bu, ya. Bapak ingin sekali menjadi tentara. Tapi ya itu, Bapak tuh gak lulus. Makanya, nama anakmu, Bapak kasih Satria Dirgantara namanya. Ya, harapannya sih dia kelak menjadi penerbang. Menjadi orang hebat, Bu.
1: Sudahlah, Pak. Sekeras apapun kita membentuk anak itu, dia memiliki jalan hidupnya sendiri.
0: Gak bisa, Bu.
1: Kita doakan saja anak kita supaya berhasil. Sebagai ibu, saya juga ingin Satria bahagia dan menjadi orang yang sukses, Pak. Dan tidak terbebani oleh ambisi Bapak.
0: Nah ini, ibu selalu begitu. Dari kecil anak itu selalu dimanja, Bu.
1: Bukan begitu, Pak. Ibu pun memperlakukan dia dengan kakaknya ya sama.
0: Ah, Bapak tidak ingin berdebat, Bu. Hei, Satria! Pulang kamu! Jangan bergaul dengan kawan perempuan aja. Kamu itu laki-laki. Laki-laki kok hobinya nari.
2: Ya Pak, maafkan Satria Pak.
1: Kasihan Satria Pak, dia ketakutan. Janganlah buat dia jadi takut, dia kan anakmu juga.
0: Pokoknya Bapak gak mau tahu, dia harus pulang Bu. Pulang, pulang.

0: אני
1: tidurlah, Dek. Udah malam. Di luar itu hujan. Kakak tuh sebenarnya ngerti kali sama keinginanmu. Tapi gimana? Kita pun harus menghormati orang tua kita, Dek.
0: Bertahun-tahun, Kak, aku bertahan. Aku diperlakukan Bapak seperti itu, Kak. Sebenarnya aku juga punya cita-cita, Kak. Aku tidak bisa seperti anak yang lain, Kak. Hobiku menari. Bahkan aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri dari menari, Kak.
1: Sabarlah ya, Dek. Kakak itu berharap kali kamu tuh bisa jadi kebanggaan keluarga.
2: Apanya kalian ini? Udah-udah. Tidur-tidur, sudah malam, larut. Udah, sudah tidur.
1: Maafkan kami ya, Pak. Tadi tuh ada suara petir, jadi kami terbangun.
3: Satria, Satria bangun nak. Sudah siang ini nak, kok belum bangun juga? Satria, bangun nakku. Kemana dia? Adikmu Rani, Rani kemana nih adikmu, kok nggak ada dia?
4: Baik bu, Rani bantu cari Satria ya.
5: Maafkan kami nak, kamu pergi dari rumah dihantui rasa takut. Tapi ibu yakin. Kamu pasti berhasil, nak.
6: Bu, Bapak menyesal, Bu. Bapak nyesal sekali, Bu.
5: Kenapa Bapak baru menyesal sekarang? Bapak sudah menyakiti hati Satria. Anak kita, Pak. Anak kita.
6: Iya, Bu. Bapak memang begitu keras terhadapnya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Dia harus sukses, Bu.
5: Sudah Ibu bilang, Bapak jangan terlalu keras sama Satria.
4: Bu, Pak. Rani nemuin kertas ini di kamarnya Satria.
6: Kertas?
5: Kertas apa?
0: Ibu, Kak Rani sengaja Satria pergi dari rumah. Ada yang harus Satria perjuangkan. Sudah lama Satria mengirim lamaran kerja, ternyata mendapatkan surat panggilan dari akademi. Dari Akademi Angkatan Udara untuk mengajari tentara menari. Sekaligus penawaran menjadi abdi negara, Bu. Semalam ingin saya beritahu Bapak dan Ibu. Tapi Satria takut, Bu. Doakan Satria, Bu. Suatu saat nanti Satria pasti kembali kok.
5: Pak, Pak, itu ya, kok mirip ibu. Wajah anak kita, Pak. Itu di TV, coba Bapak lihat itu mirip Satria, Pak, anak kita, Pak, sedang berada di antara para tentara itu, Pak.
6: Ah, masa sih, Bu?
5: Iya, Pak, itu Ibu lihat, cobalah Bapak lihat. Apa kacamata Bapak?
6: Tunggu. Lah, Bu. Itu memang anak kita, Bu.
7: Berikutnya, kita saksikan penampilan para wanita angkatan udara dalam tarian tradisional Indonesia dengan melatih Satria Dirgantara.

0: 94,3 Persatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdengar malam hari ini ya di Teras Pro 1, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang baru saja merilis lagu terbarunya dengan judul Belajar Romantis. Dengan ya satu band yang baru aja ngerilis ya satu single ya berjudul Belajar Romantis. Nah, kira-kira bakal bercerita soal apa single terbarunya ini? Karena mungkin kita yang love language-nya atau mungkin yang ngerasa kayaknya kurang romantis perlu belajar romantis malam hari ini. Dan senang sekali ya malam hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Dimas Asmara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mas Dimas.
1: Halo, selamat malam Mbak Salsa.
0: Gimana kabarnya malam ini Mas Dimas?
1: Baik.
0: Baik, sehat ya?
1: Sehat ya. Apa kabarnya dari Pro 1 Medan?
0: Kita di sini alhamdulillah sehat-sehat ya, senang bisa ngobrol-ngobrol sama Asmara juga malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Iya, Mas Dimas ini lagi bertiga atau Mas Dimas sendiri nih?
1: Oh, saya sendiri di Jogja, boleh ditambah di pon sama vokalis saya sama gitaris saya?
0: Oh, boleh. Boleh kirim nomornya nanti ya bersama dengan Mas Rudi.
1: Oke.
0: Selagi menunggu teman-teman yang lain ikut gabung juga ya, Mas Dimas. Mungkin Mas Dimas bisa ngobrol-ngobrol dulu nih soal asmara. Tadi udah sempet kepoin juga, ternyata asmara ini namanya bukan dari awal asmara ya, Mas Dimas?
1: Iya, betul.
0: Dulu
1: awal ya. Halo?
0: Iya, halo Mas Dimas.
1: Iya, halo. Iya.
0: Iya. Boleh diceritain sedikit dulu sebelum nama asmara ini pernah dinobatkan dengan nama apa Mas Dimas?
1: Ya, jadi dulu awalnya kita 2009. Mm-hmm. Itu kebetulan kami punya produser dan itu adik saya sendiri, adik Govinda. Nah, jadi adik itu bikin project, ngumpulin ya, akhirnya ketemu saya, ada Ilham di gitar, ada Prey di vokal. Terus kita bentuk band dengan nama waktu itu Malka, karena kita diproduserin dengan Luna Maya waktu itu.
0: Oke.
1: Di tahun 2010 ke 2012. Gitu. Jadi singkat cerita, di setelah Luna Maya kita selesai kontrak, lalu kita dipindah kontrak, diminta ke My Music. Nah, dari My Music Record itu kita dikasih nama Asmara, karena memang waktu itu strategi bisnisnya My Music Record pengen nyoba single kita dilempar ke pasar Malaysia. Nah, itu aja singkatnya.
0: Oke, berarti memang sudah terbentuk dari 2010 ya Mas Dimas ya?
1: Ya, betul banget.
0: Oke, berarti memang ini dari awal formasinya memang sudah bertiga Mas Dimas?
1: Awalnya berempat.
0: Oke.
1: Di awal banget berempat, lalu satu resign karena memang ada sesuatu yang sudah gak bisa bareng lagi. Dan sampai sekarang dengan formasi ini bertiga terus.
0: Oke, berarti dulunya awalnya berempat, tapi sekarang berubah menjadi bertiga gitu ya, menjalani asmara ini.
1: Ya, semenjak di asmara di My Music Record kita udah bertiga.
0: Oke, nah Mas Dimas, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk gabung nih soal single terbaru yang berjudul ini ya, romantis ya, kisah romantis, belajar romantis. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit ada apa sih sebenarnya dengan belajar romantis ini Mas Dimas?
1: Oke, belajar romantis kebetulan itu ciptaan gitaris saya, Ilham ya. Jadi waktu kita garap lagu ini memang message-nya, pesannya lagu ini ya, kita pengen ngasih tahu, kita ngajarin memang romantis itu kadang memang perlu ya untuk satu hubungan gitu. Kadang memang hal seperti ini kadang kita sudah mulai apa ya, mungkin nggak kita anggap mungkin nggak tidak terlalu penting, tapi ternyata dengan kita coba romantis itu kadang bisa menghidupkan suasana hubungan jadi lebih baik lagi gitu. Kadang sesuatu yang kecil namun berkesan, seperti itu aja sih mungkin message-nya. Bisa universal ya, bisa buat siapa aja, buat pacar, buat sahabat, bisa buat keluarga gitu. Sebuah perlakuan aja sih.
0: Oke, berarti memang belajar romantis ini mengajarkan kita gitu ya, yang awalnya mungkin punya pasangan tapi gak romantis-romantis gitu ya, tapi bisa belajar dari lagu ini tadi gitu ya Mas.
1: Iya betul.
0: Nah, punya terinspirasi dari hal apa sih sebenarnya belajar romantis ini Mas Dimas? Entah mungkin dari bertiga nih ya, pernah ngerasain hal-hal seperti itu atau gimana nih Mas Dimas?
1: Sebenarnya bukan dari kisah kita sendiri, enggak. Cuman pada saat itu kita bikin karena memang pemilihan kata belajar romantis itu mungkin kata yang mudah diingat ya, gitu sih Mbak. Unik aja gitu belajar romantis gitu. Kayaknya kalau kita bikin lagu bagus gitu aja. Sebenarnya sesimpel itu aja.
0: Oke, nah ini waktu ya. Pembuatan lagunya Mas Dimas memang dari awal sama-sama liriknya dibuat bertiga atau mungkin idenya didapat dari siapa nih?
1: Yang buat dari Ilham.
0: Oke,
1: dari Ilham.
0: Oke, Ilham berarti yang mengawali ide ini untuk kayaknya kita buat lagu ini soal belajar romantis ini tadi gitu ya Mas Dimas?
1: Iya betul sekali.
0: Oke, nah berarti memang lagu belajar romantis ini tuh berkisah dari orang-orang yang bisa belajar romantis, entah itu mungkin ke pasangan atau mungkin orang-orang terdekat juga gitu berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah Mas Dimas sejauh ini gitu ya belajar romantis ini berapa lama sih buat lagunya?
1: Waktu itu cepet kok Mbak, jadi kita bikin proses materi satu album itu sebenarnya langsung kita rekam, itu proses waktu itu 1 bulan. Jadi Asmara itu sudah nyiapin 8 lagu, yang ini nanti kita akan rilis itu dalam satu album. Jadi Belajar Romantisnya rilis di lagu, berarti single ketiga ya. Pertama ada lagu Cinta yang di Malaysia 2015, Pacarjo 2017 di Indonesia. Lalu dengan comebacknya kita ini di 2026 ini, kita ngeluarin Belajar Romantis dan sudah siap lagi dengan beberapa lagu lainnya. Dan kabar baiknya kita udah siapin semua dengan video klipnya semua. Jadi memang tinggal nunggu momen yang pas setelah Belajar Romantis ini akan keluar single by single sampai nanti jadi satu album.
0: Oke, berarti memang dari situ proses produksinya gitu ya. Nah kalau perjalanan dalam promosi lagu ini Mas Dimas, ada kepikiran untuk misalnya buat mini concert atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya yang coba diproduksi dalam promosi Belajar Romantis ini?
1: Sampai hari ini masih concern kita masih di digital Mbak. Dari My Music Record masih promonya berbentuk digital. Tapi memang kedepannya kita akan ada off air juga, cuma memang masih menunggu nanti strategi seperti apa.
0: Oke, dan iya. Mas Dimas nantinya kita masih akan ngobrol-ngobrol ya malam hari ini di teras juga nantinya kita coba gabung juga sama Mas Iam dan Mas Prey ya di malam hari ini. Oke, tapi dan sebelum itu pendengar kita coba untuk break dulu sejenak sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Asmara. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdengar masih di teras malam hari ini ya, yang menemani Anda. Dan tentunya kita masih bersama dengan Asmara ya, dan masih akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan single terbarunya yang berjudul Belajar Romantis. Tadi kalau kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Dimas, malam hari ini kita juga sudah terhubung dengan Mas Prey dan juga Mas Iam. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Iam, Mas Prey.
1: Halo, selamat malam
0: Kak. Waduh, makin rame ya malam ini.
1: Yeay, kita datang.
0: Halo. Walaupun belum bisa hadir.
1: Horas.
0: Walaupun belum bisa hadir ke studio, tapi seneng ya dengar suara-suara dari Asmara ini, udah bertiga lengkap di sini ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mas Prey, Mas Iam?
1: Sehat baik Kak. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
2: Ngopi dulu, Bray.
0: Ngopi dulu. Sudah
1: habis 2 gelas ini.
0: Oke. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Dimas. Mungkin kita mulai dari Mas Iam dulu, boleh nih ditanya-tanyain ya.
1: Boleh dong. Okay.
0: Mas Iam, mungkin ada pesan tersendiri atau kesan sendiri gitu ya dalam menulis lagu dari Belajar Romantis ini?
3: Sebenarnya sih ini lagu aku tulis tuh secara spontanitas ya. Jadi aku tiba-tiba kayak kepikiran pas lagi bikin lagu Belajar Romantis itu gimana ya, kayaknya seru juga nih kalau kita harus belajar nanti. Romantis kayak seru nih. Jadi akhirnya aku langsung tulis itu apa spontan.
0: Oke, berarti kepikiran idenya itu spontan gitu aja, tiba-tiba gitu ya, pengen buat si Belajar Romantis ini.
3: Iya, betul.
0: Nah, kan kata Mas Dimas tadi, Mas Iam nih yang menulis lagunya gitu ya.
3: Iya, aku betul.
0: Nah, kira-kira punya cerita tersendiri kah soal Belajar Romantis ini, Mas Iam, atau gimana nih?
3: Enggak sih, maksudnya dia kenapa sih selalu dihubung-hubungin ini pengalaman pribadi.
0: Mana tahu gitu Belajar Romantis juga gitu ya.
3: iya betul. Sebenarnya sih gini sih, kemarin aku tuh memang nggak ada kepikiran apa-apa tulis ini ataupun pengalaman pribadi, nggak ada sih. Cuma kebetulan memang aku kayak di Asmara ini aku tuh suka untuk menuliskan sesuatu tematik yang memang belum pernah ada di K-band yang lain gitu. Itu sih. Jadi kayaknya wah kayak unik nih belajar apa romantis, di samping judulnya memang langsung simple gitu. Oke nih gitu sih.
0: Dan kayaknya relate juga gitu ya Mas Iam dengan keadaan-keadaan orang-orang zaman sekarang gitu kayaknya ya.
3: Nah, iya bener tuh. Apalagi relate dengan keadaan Mas Pray nih. Dia tuh sedang masa lalu
1: banget. Oh, gitu ya Pray itu.
3: Iya.
0: Oh, Mas Pray ini berarti dingin, kurang belajar romantis gitu ya, Mas.
1: Waduh. Iya. Kulkas dua pintu dia.
0: Oh, kulkas dua pintu. Oke. Nah, berarti memang mencari lagu-lagu yang beda dari biasa band-band buat gitu Mas Iam ya, makanya buat si Belajar Romantis ini.
3: Iya betul. Jadi maksudnya pas kita dengar tuh, aku tuh berusaha menciptakan seperti identitas ya. Misalnya pas orang dengar, ini siapa sih? Mungkin ini Asmara ya. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Aku sih maksudnya berusaha ke arah sana.
0: Oke, berarti itu menjadi pembeda lah gitu. Ketika mendengar lagunya, oh ini langsung orang keingat ini lagunya Asmara gitu ya Mas Iam.
3: Iya betul, betul gitu.
0: Oke, nah itu dari POV-nya Mas Iam gitu ya, selaku yang menulis lagunya. Oke, kita tanya-tanya dulu lah ke Mas Prey, kayaknya seru nih nanya-nanyain Mas Prey ya.
1: Eh Prey, mainkan Prey.
0: Mas Prey, gimana nih?
1: Ya, Prey.
0: Soal Belajar Romantis, kalau dari POV-nya Mas Prey sendiri, Belajar Romantis ini sebenarnya gimana sih ngebawain lagunya?
1: Membawain lagunya.
0: Iya.
1: Yang pastinya sih awalnya karena ini kan yang menciptakan si Ilham. Dia nulis beberapa bait. Tuh aku cerna dulu. Oh ini apa sih arahnya kemana gitu. Buat apa sih maksudnya nih isi lagunya? Oh ternyata buat belajar romantis. Jadi menceritakan tuh orang yang nggak pernah susah buat romantis mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di situ dia menyampaikan isi lagunya buat yo kita romantis belajar yang tadinya enggak romantis lah pokoknya ya kita belajar yuk, kita menyampaikan di situ isi lagunya. Kalau buat kendala ini sih nggak ada sih.
0: Aman-aman aja, lancar-lancar aja ya.
1: Aman.
0: Oh, aman banget. Nah, dalam proses pembuatan video klipnya gimana nih, Mas Pri?
1: Waduh, pembuatan video klip itu. Oh si Mas Dimas tuh yang lebih tahu.
4: Gampar lagi gak aku ya.
3: Susah-susah ya, Bray, kasih aku.
0: Siap, boleh. Mas Dimas boleh, gimana nih cerita soal pembuatan video klipnya?
4: Apa tuh? Oke, pembuatan video klip ya seru karena kita dalam satu hari kita nggarap 8 langsung, 8 video klip. Tapi memang kita bersyukur karena kita sudah punya tim. Terima kasih dari My Music Record sudah kasih tim video klip juga yang luar biasa, termasuk tim wardrobe dan lain-lain. Jadi semua berjalan dengan baik. Untuk temanya juga sudah disiapkan semua dari masing-masing per judul lagunya. Seperti itu. Di Belajar Mantis kita kan mengusung banyak warna, merah, orange gitu. Nah, itu kan menggambarkan sisi romantisnya cowok gitu mungkin mbak gitu. Okay. Membara gitu dengan gairah merah, orange gitu.
0: Warna-warnanya cukup ngejreng gitu Mas Dimas ya.
4: Iya betul, identitas asmara kan mungkin seperti itu.
0: Ceria jadi bawaannya ya Mas Dimas.
4: Iya betul.
0: Oke. Nah kalau mungkin ya ini kan dengan single baru, apakah nanti juga asmara mau ngebuat album baru juga nih Mas Dimas?
4: Kalau album memang arahnya nanti kita satu album. Okay. dari Belajar Romantis, dan nanti ada juga lagu berikutnya nanti akan dikemas dalam satu album. Gitu, okay.
0: Nah kalau untuk album sendiri ini punya cerita tersendiri kah? Memang dalam satu album ini nyeritain soal yang cinta-cintaan atau gimana Mas Dimas?
4: Mungkin tetap tematiknya cinta ya. Lagu cinta, ada mungkin nanti ada beda, ada satu dari tiga. Termasuk ada lagu untuk orang tua berjudul Mama nanti. Jadi memang lagu-lagunya asmara tematiknya tetap cinta tapi bisa universal gitu.
0: Oke, berarti memang
4: secara identitas karakternya tapi dengan benang merah yang aransemen yang kita bikin sesuai dengan karakternya asmara.
0: Oke, berarti memang walaupun lagu cinta tapi tidak spesifik ke, misalnya ke pasangan aja, tapi bisa ke siapa aja gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, berarti kalau misalnya temannya memang kita cinta ke temannya juga bisa disampaikan gitu ya Mas Dimas ya.
4: Nah itu try itu yang bisa jawab.
1: Oh gitu. Ya mungkin karena ya beda-beda lah. Karena universal sih kan. Jadi bisa juga kemana aja, ke keluarga, dengan romantisnya seperti apa ini. Bisa ke teman, banyak lah universal.
0: Oke. Nah kalau untuk kira-kira nantinya gitu, setelah mungkin ngeluarin album full udah jadi gitu ya, ada kepikiran untuk misalnya buat ini gak sih, kayak konser-konser kecil atau mungkin festivalan gitu dari asmara nih?
3: Itu sebenarnya tuh memang jadi harapan kita sih. Karena kan maksudnya kita itu kan band yang sudah benar-benar lama hiatus ya. Terus dan alhamdulillah sampai hari ini responnya itu masih sangat baik banget. Bahkan salah satu lima besar kota dengan streaming terbanyak di digital platform itu adalah Medan. Okay. Kita sangat happy banget. Iya betul, jadi salah satu termasuk kota yang kalau nggak salah aku kemarin lihat di statistiknya itu dia peringkat keempat deh gitu. Jadi kita sangat happy banget. Terus kalau misalkan tadi ditanya apakah kita akan ada ke arah sana, memang harapan kita sih sampai ke arah sana sih ya, didoakan aja semoga semua lancar sampai benar-benar kita sampai ke arah sana.
0: Oke, mudah-mudahan lancar-lancar ya juga.
3: Amin.
0: Bisa membersamai orang-orang yang lagi belajar romantis ini juga lagunya ya.
3: Siap. Iya betul.
0: Oke, mungkin dari Mas Pri lah boleh kita tanya ya, yang kata-kata teman-temannya ini kulkas dua pintu gitu ya. Nah, Mas Pri mungkin ini bisa dia ngobrol sesuatu sedikit gitu ya buat pendengar kita sebelum kita selesai ngobrol-ngobrol di teras malam hari ini. Ada gak gitu ya hal-hal yang kayaknya pengen disampaikan ke pendengar kita gitu?
1: Iya, yang pastinya kita pengen lagu ini ya bisa mewakili teman-teman pendengar di seluruh Indonesia. Sampai ya di luar negara kita sendiri lah.
4: Amin. Amin.
1: Ya pokoknya jangan semangat terus buat yang belum bisa apa belajar romantis harus belajar di tema lagu ini. Jadi yang masih belum bisa romantis ke pasangan atau ke keluarga ke ini ya, ini universal sih maksudnya ya. Pokoknya dengerin lagu Belajar Romantis Asmara.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Biar sama-sama belajar.
0: Biar enggak terlalu dingin-dingin kali lah gitu ya Mas Pri ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Dari Mas Ia mungkin?
3: Kalau aku sih pertama aku ingin ngucapin terima kasih banget untuk semua teman-teman Asmaraku yang sampai hari ini masih dengerin lagu-lagu kita. Terus kita akan ngeluarin full album dan akan ada single-single kami yang apa berikutnya. Tolong terus dukung kami, terus support kami sampai benar-benar kami ntar bisa ketemu kalian saat nanti off air.
0: Oke, harapannya bisa ketemu langsung sama para pencinta Asmara ya. Oke, dari Mas Dimas, boleh Mas Dimas?
4: Kalau dari saya ya sama, mungkin kurang lebih harapannya bisa diterima di semua pendengar, terutama di Kota Medan juga karena saya pernah kecil di Kota Medan.
0: Oke.
4: Okay. Bisa semua bisa mendengarkan Belajar Romantis dan lagu-lagu Asmara yang lainnya, dan nanti juga bisa bisa konser di Medan, kita bisa ketemu langsung, bisa main ke RRI Pro 1 Medan juga langsung kita ketemu langsung.
3: Amin.
4: Ya mungkin kurang lebih sama seperti itu. Kalau pesan lagunya sama seperti yang lain, kita dapat hal positifnya dari Belajar Romantis, bisa kita bawa di kehidupan kita sehari-hari.
0: Oke, nah berarti memang harapannya Belajar Romantis ini bisa jadi salah satu pesan ya untuk orang-orang dari sekarang, yuk mulai belajar romantis gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Prey, Mas Ia, Mas Dimas ya, yang sudah on air di Teras Pro 1 malam hari ini. Mudah-mudahan single terbarunya bisa jadi surat cinta untuk semua orang biar bisa belajar romantis dan melekat selalu di hati orang-orang ya.
4: Amin.
3: Terima kasih.
0: Yeah. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya off air di sini ya Asmara.
4: Amin.
0: Oke, terima kasih Mas Dimas, Mas Ia, Mas Pri.
4: Sama-sama Mas Asa, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya. Dan itu tadi ya pendengar, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Asmara malam hari ini di teras, yang tentunya Asmara baru aja juga ngeluarin satu single yang berjudul Belajar Romantis, dan harapannya mungkin iya dengan belajar romantis ini kita semua juga bisa ikut belajar romantis, gak terlalu dingin-dingin kali ya bersama dengan orang-orang terkasih tentunya, entah itu mungkin keluarga, pasangan, atau mungkin teman, atau siapapun itu ya. Dan terus tentunya pendengar selalu masih terus menemani Anda di Pro 1 RRI Medan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Kok geter ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana gue mau angkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

94,3% RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya yang selalu menemani Anda di Ruang Rindu. Dan untuk Anda semua nantinya yang ingin bergabung ya di malam hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, juga pastinya ngobrol-ngobrol dengan Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Malam hari ini mungkin untuk Anda yang sudah pulang beraktivitas ya, menunggu waktu untuk beristirahat ya, atau mungkin lagi ngaso-ngaso di rumah ya kan, baru selesai masak mungkin ya, atau mungkin melakukan aktivitas yang dilakukan malam hari ini. Dan tadi Salsa baru dari luar ya, ngelihat kayaknya malam hari ini mau hujan lagi. Soalnya tadi di RRI udah gluduk-gluduk gitu ya, udah petir. Dan tadi sempat ini gerimis bentar, tapi ini udah reda lagi. Tapi mungkin agak malam dikit, biasanya tuh suka hujan deras ya pendengar. Jadi mungkin untuk Anda semua yang masih di jalan ini, yang lagi beraktivitas juga, atau mungkin lagi pulang kerja juga, baru pulang kerja malam hari ini, tetap hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda tentunya, karena masih ada keluarga di rumah yang menunggu kepulangan Anda tanpa kurang satu hal pun. Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu pastinya pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,31 RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Ada Andin dengan Milikmu Selalu yang tadi baru kita dengerin tentunya pendengar ya. Dan masih di Ruang Rindu bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Mungkin selagi milih-milih lagu ya, pendengar boleh dong dikabarin ke Salsa malam hari ini gimana nih cuaca di seputaran rumah Anda ya, karena di sini kayaknya nggak jadi hujan, tapi nggak tahu bentar lagi tiba-tiba diguyur hujan deras kah ya, karena bisa tiap malam, tiap tengah malam gitu ya, hujannya baru mulai menyambar-nyambar turun sederas-derasnya gitu ya. Beberapa hari ini kita menikmati tidur malam dengan keadaan yang adem-adem ya pendengar, karena biasanya kalau udah malam di kota Medan kayaknya rata hampir seluruhnya hujan deras. Tapi kalau siang panasnya luar biasa ya, kita kayak digoreng kering gitu kan. Kalau misalnya pergi keluar-keluar siang-siang ya kan, pasti udahlah menghadapi matahari yang kayaknya cuma sejengkal dari kita. Tapi kalau malam memang selalu berangin ya, hujan gitu ya, dan deras pula hujannya gitu ya. Jadi cukup berbanding terbalik, berbeda gitu cuacanya ketika siang hari dan malam hari di kota Medan. Malam hari ini tentunya Salsa masih menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Oke, sudah ada yang bergabung dari WhatsApp. Kita angkat dulu teleponnya, ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, rindu Kalila sama Non Salsa.
0: Ih, rindu Kalila juga sama Bu Ratni.
1: Apa kabar, Non?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Ratni apa kabar?
1: Juga selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, bahagia terus, awet muda Bu Ratni ya.
1: Awet-awet gitu lah, udah oma-oma.
0: Tapi yang penting sehat terus ya Bu Ratni.
1: Yang penting sehat, sehat itu harganya mahal.
0: Wih, betul sekali. Gak bisa dibayar dengan apapun Bu Ratni ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Wih, kuncinya adalah tertawa terus, bahagia terus ya kan Bu Ratni?
1: Terus. Jangan banyak pikiran, gak perlu banyak pikiran. Buat apa pikir,
0: ya kan? Buat apa susah gitu ya.
1: Buat apa susah itu tak ada gunanya.
0: Betul
1: Bu Ratni. Apa yang ada.
0: Betul
1: ya, karena
0: apapun yang kita hadapi ya udah kita terima, kita syukuri.
1: Iya. Oh, dulu kita semua sekarang kita udah tua agak-agak gitulah ya kan.
0: Iya.
1: Hadapi terus.
0: Hadapi. Ya kan? Hadapi terus dengan bahagia Bu Ratni.
1: Itu semua ya kan.
0: Betul Bu Ratni.
1: Sama ibadah.
0: Iya.
1: Buat baik itu sama, itu aja.
0: Betul. Ya kan? Dengan cara oh, seperti itu.
1: Orang minta lagu terlambat sudah kau datang padaku. Tapi entah siapa yang nyanyi, orangnya lupa.
0: Ya ampun.
1: Bukannya itu terlambat sudah, coba cari mana ada itu lah nanti.
0: Terlambat sudah. Sebentar kita cari dulu Bu Ratni ya.
1: Terlambat sudah kau datang padaku, lagu lama.
0: Oh, atau Bu Ratni aja yang nyanyi?
1: Aduh, kata-kata kan ingat lagi, yang nyanyi aja ada lupa.
0: Oke, kita cari dulu terlambat sudah dari siapa ini.
1: Ada karaoke, kita karaoke ya.
0: Oh iya, tapi belum ada karaoke, nanti kita buat lagi karaoke-nya. Oh, ada Poppy, Poppy Mercury Bu Ratni.
1: Ya?
0: Yang nyanyi Poppy Mercury.
1: Oh iya.
0: Iya, di sini ada judulnya Terlambat Sudah Poppy Mercury.
1: Nggak boleh juga. Kalau yang dulu-dulu pernah dengar itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya.
1: Nah. Oh. Entah siapa ya.
0: Oh, kita ada bala bantuan, Pak Sis ikut gabung Bu Ratni, kata Pak Sis Panbers.
1: Ah iya iya, Panbers.
0: Oh.
1: Makasih. Sehat selalu Pak Sis ya.
0: Makasih ya Pak Sis sudah membantu.
1: Nah, Bu Ratni suka lagi itu Pak Sis. Namanya or lama ya Pak Sis.
0: Iya. Enak lagu-lagu lama Bu Ratni ya.
1: Nah, makasih ya Pak Sis. Dan Non ya, itu aja ya Non.
0: Oke Bu Ratni, nanti diputari lagunya ya.
1: Oke, terima kasih banyak-banyak orang cantik.
0: Iya, sama-sama Bu Ratni. Amin.
1: Selamat bukinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Untuk Pak Sis, aduh, beserta Ibu ya.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Oke, itu tadi ada Bu Ratni ya, kata Pak Sis. Salam untuk Bu Ratni. Iya Bu, sama-sama katanya. Oke deh, Pak Sis gak mau ikut sekalian gabung. Pak Sis mau diputarkan lagu apa ini? Karena sudah menolong kami tadi ya, sudah dikasih tahu ternyata terlambat sudah itu dari Panbers. Oke, dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tentu selalu menemani Anda malam hari ini di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung, masih panjang ya kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, ada Pak Sis. Pak Sis katanya mau diputarkan lagunya Naf yang Kenanglah Aku. Siap Pak Sis, setelah lagunya Bu Ratni nanti Salsa putarkan ya. Ada Naf dengan Kenanglah Aku. Ditunggu lagunya ya Pak Sis. Dan untuk ada semua pastinya pendengar, Salsa menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu Mendengar bersama Sal, saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Ya tentu menemani Anda malam hari ini sebelum beristirahat ya, sebelum tidur. Bisa gabung dulu di Pro 1 untuk diputarkan lagu pilihan Anda tentunya malam hari ini bersama Salsa Pendengar. Melalui WhatsApp di 0811 616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu pastinya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini, mendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung juga pasti bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ya, sudah ada Bu Kamelia di Pasar 10 Tembung yang ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu, rindu kalilah. Halo Salsa, di sini juga Tembung dan sekitarnya hujan, tapi gak deras, cuma nitik-nitik aja. Dan udah mulai reda, kata Bu Kamelia. Oh sama ya, kayak di sini tadi di RRI sempat hujan juga Bu Kamelia, cuman ini udah reda lagi. Cuman bentar-bentar aja, ngepreng aja rupanya hujannya ya. Gak lebat ya, tapi gak tahu nanti malam, karena kayaknya bisa jadi lebat ya Bu Kamelia. Karena biasanya udah beberapa hari ini kalau malam tuh tiba-tiba suka hujan deras. Tapi mudah-mudahan ya kita nikmati aja lah ya, kalaupun misalnya hujan deras ya enak juga gitu ya kan, adem-adem gitu perasaan tidur malamnya. Katanya Bu Kamelia mau diputerin lagunya Jamrud yang judulnya Kau Ada Untukku. Terima kasih Salsa, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih Bu Kamelia. Mudah-mudahan Bu Kamelia juga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya. Nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya. Dari WhatsApp juga sudah ada yang ikut bergabung malam ini, ada Aini. Selamat malam Kak, mau diputerin lagunya Dewa 19 yang Kirana katanya. Lagunya buat yang lagi dengerin aja. Oke siap, setelah ini nanti kita puterin juga lagunya ya. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda tentunya pendengar di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Bangkalo di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Masih di Ruang Dino pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp sudah ada Bang Jose di Johor yang ikut bergabung malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Salsa, dan selamat malam buat semua pendengar Pro 1. Salam kenal semuanya ya. Mau diputarkan lagunya Nugi yang judulnya Pelukis Malam. Siap, nanti kita putarkan lagunya ya Mas Jose. Lagunya buat semua pendengar setia Pro 1 aja. Selamat malam Mbak Salsa dan selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Jose, nanti kita putarkan lagunya ya. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ini ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Yep.
1: J-Flow right here. 94,3 per 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda malam ini di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita mungkin masih ada kurang lebih sekitar 15 menit lagi ya,

Mendengar pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kita juga berada di penghujung ruang rindu bersama Salsa ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung tadi di ruang rindu bersama Salsa, terima kasih ya yang sudah menemani malam Salsa di ruang rindu. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa istirahat ya dengan nyenyak, karena memang cuacanya juga lagi adem ya, enak untuk beristirahat. Dan ketika besok bangun beraktivitas kembali bisa semangat lagi ya tentunya. Dan besok Salsa menemani Anda di Medan sore ini mulai dari pukul 15 nantinya pendengar. Jadi besok kita bertemu lagi di hari Rabu bersama Salsa. Terima kasih untuk Anda semua pendengar, selamat malam, selamat menikmati sisa malam Anda, dan tentunya selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali.

Pendengar, usailah sudah tugas kami mendengarkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Selasa, 2 Juni tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Kita akan nantikan saat lagi pukul 4:53 waktu Indonesia Barat saatnya kumandang azan subuh untuk Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

好酸啊！

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik motivasi kuantum Nabi Ismail alaihi salam, keajaiban berkurban. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz? Pagi ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, sudah seminggu makan daging.
0: Amin. Alhamdulillah. Masih banyak stok dagingnya di kulkas nih Ustaz ya?
1: Ya alhamdulillah, itu barokah Ustaz, banyak masjidnya begitu kan.
0: Masya Allah. Ya ya, semoga berkah Ustaz ya. Ya, ya, baik, untuk kajian kita pagi ini tentang motivasi kuantum Nabi Ismail alaihissalam, keajaiban berkurban. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, dan sahabat budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa rida'aka mitlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabi fillah, alhamdulillah, tepat sepekan yang lalu di 10 Zulhijjah, umat Islam sedunia berhimpun di tanah suci Makkah dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Puncaknya adalah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dan dilanjutkan di Mina. Dan alhamdulillah, pertanggal 2 Juni telah pulang jemaah haji ya Indonesia dan khususnya Sumatera Utara untuk kloter yang pertama. Tentu kita berdoa agar seluruh jemaah haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur sepanjang hayatnya. Dan yang kedua adalah ibadah kurban. Subhanallah ya. Seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk daripada tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tentang kurban ini diabadikan di dalam surah ke-37, yakni surah As-Saffat. Dimulai daripada ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hadli minas-salihin. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Tuhai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh, atau generasi-generasi anak yang soleh." Fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah penantian puluhan tahun, 80 tahun lebih usia Nabi Ibrahim, baru dengannya diberilah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat lembut dan sabar. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Ismail itu sampai pada usianya, pada umurnya, sanggup berusaha bersama ayahnya Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak yang lembut hati dan bersabar, yakni Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, buah hatiku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka anakku bagaimana pendapat? Anak yang lahir dalam doa Nabi Ibrahim dalam kelembutan dan penuh kesabaran berkata dengannya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayahku, karena mimpi seorang nabi dan engkau ayahku adalah seorang nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang berada dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada ayahnya, maka berkata, if'al ma tu'mar, ya, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau ayah akan menemukan aku sebagai hamba, sebagai anak yang penuh dengan kesabaran. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Begitulah ketika anak menjadi mutiara hati, mutiara kehidupan, anak yang dikenalkan dengan Allah, anak yang didekatkan dengan Allah. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Generasi hari ini, anak-anak hari ini, ya, jauh dari Allah, maka dia jauh dari orang tua. Jauh dari Allah, maka jauh daripada kebaikan kehidupannya. Berkorban di jalan Allah, ya, taat kepada Allah. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, ihfadillah ya fadika, ihfadillah tajid tujahaka, fa'idha sahaka fas'alillah, fa'idha stahanta fas'alillah. Ya hulam, pemuda, sahabat, ya, Mu'az bin Jabal, sahabat yang lain yang masih muda pada masanya, Ibnu Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib, bagaimana hidup seorang pemuda itu. Belajar dari Nabi Ismail alaihissalam, ihfadillah ya wabukat, jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menuntun jalanmu. Bila meminta-mintalah kepada Allah, bila memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Inilah generasi Rabbani, generasi yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi kuantum. Nabi Ismail tidak tanggung-tanggung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi selalu yakin kalau Allah tidak akan pernah zalim, tidak akan pernah membiarkan, tidak akan menderitakan daripada hamba-hamba yang kepadanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri membaringkan Nabi Ismail atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya, wa nadaina wa ya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika lanajzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bisifin adil, maka kami tebuslah Ismail itu dengan seekor sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ismail alaihissalam di hari kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, salam sejahtera bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu menjadi bagian daripadanya adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam, ya, kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah memberi balasan kepada hamba-hamba yang selalu berhusnuzon, berbuat baik kepada Allah. Sahabatku, inilah dia hikmah, ya, motivasi kuantum daripada pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan kepada Allah, kesabaran dan keikhlasan, pengorbanan dan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang anak kepada orang tuanya, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala asyaddu hubban liman, lebih besar cinta kita lebih besar sayang kita kepada Allah dibanding siapapun. Ketika kita sayang sama Allah, kita akan mendapatkan keajaiban dalam setiap pengorbanan yang kita berikan. Allah alam bismillah. Demikian kami sebagai mukadimah.
0: Ya baik Ustadz, kita persilahkan kepada pendengar ya untuk menyampaikan pertanyaan langsung melalui pesan WhatsApp kita di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Aslah di Laudendang Ustadz. Apakah anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya dua orang, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak saja Ustadz?
1: Baik, subhanallah ya. Benar sekali. Kalau kita melihat daripada lanjutan ayat yang kita baca tadi, ya, nanti dilanjut di ayat berikutnya, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya Siti Hajar, ya. Adapun Siti Sarah yang lebih awal dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga melahirkan anak. Ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Maka kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dari mana? Dari keturunan Siti Sarah, ya, dari keturunan Siti Sarah. Jadi masyhur memang anak-anak Nabi Ibrahim dua jalur daripada keturunan Nabi. Nabi Ismail alaihissalam dari jalurnya, ya, menjadi jalurnya kenabian sampai Nabi Muhammad, ya, melalui rahim Siti Hajar. Adapun nabi yang lain melalui jalurnya Nabi Ishak alaihissalam, ya, dari rahimnya Siti Sarah lahirlah Ishak, kemudian turun-temurun kepada garis keturunan Nabi Ibrahim, ya, cucu berikutnya, ya, adalah Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan selanjutnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Ismail menjadi jalur Nabi sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa menjadi jalur Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak No di Palu Kurau. Ustaz, Nabi Ibrahim telah mencontohkan tentang pengorbanan yang sangat luar biasa hingga anaknya Nabi Ismail untuk dikurbankan. Kita sekarang ini dengan hanya berkurban harta, namun kita merasa sayang untuk berkurban. Apakah rasa keimanannya ini dikalahkan dengan harta dunia Ustaz?
1: Iya, benar sekali Bapak, ya. Jadi sejatinya yang menjadi simbol yang dikurbankan itu adalah hubbud dunia, cintanya kepada dunia. Kalau hanya hewan kurban, dikisahkan itu Mbak Rami, Nabi Ibrahim pernah berkurban satu lembah, ya, ribuan domba, ratusan lembu atau sapi, dan puluhan unta. Begitulah kurban Nabi Ibrahim kepada Allah, cintanya kepada Allah. Maka disebut Khalilullah, ya, Khalil, orang terdekat, orang tersayangnya Allah. Kalau bahasa sekarang apa Mbak Tani? Bestinya Allah, besti lah ya. Khalil itu besti, teman dekat, yang paling dekat. Kenapa? Memang Nabi Ibrahim itu kalau untuk berkurban di jalan Allah tidak tanggung-tanggung untuk agama. Maka berikutnya ketika umatnya berkata, oh dermawannya engkau wahai Nabi Ibrahim kepada Allah, belum ada anak pada masa itu, maka disebut Nabi Ibrahim, andai kata esok aku dianugerahkan anak oleh Allah dan Allah memintaku dengannya untuk mengorbankan atas namanya karena cintaku kepada Allah, kan ku korbankan anak. Oh, makanya Nabi Ibrahim diminta nazarnya, diminta daripada apa yang pernah disebutkan adalah seorang nabi. Dari mana memintanya Mbak Rami dan seluruh sahabat mutiara pagi? Dari mimpi saja. Kau sodak ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau harus melaksanakan nazarmu, dulu kau pernah berjanji. Nah, jadi ini merupakan nazar Nabi Ibrahim, andai kata punya anak Allah meminta. Jadi bukan sejak awal Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, tapi ini adalah nazar Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya adalah janji. Maka sejatinya menyembelih Nabi Ismail adalah menyembelih hubbud dunia. Itulah puncak cinta Nabi Ibrahim. Kalau hanya seekor, dua ekor, 100, 200, kecil bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah mengorbankan itu semua. Ada yang paling dicintai Nabi Ibrahim, ialah Ismail. Yang pertama kita. Yang kedua adalah menyembelih sifat kebinatangan, ya, bahimiyah, kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Maka dikatakan dalam ilmu filsuf itu, hayawanun natiq. Sejatinya kalau secara fisik dan raga, manusia ini seperti hewan. Bedanya apa? Natiq. Manusia mempunyai akal dan budi. Makanya kita berbeda dengan hewan. Manusia punya hidayah Quran, agama dari Allah. Jika kita hidup, ya, dengan tatanan yang baik, ya, baik secara akal, budi dan akhlakul karimah. Jadi itulah sejatinya yang disembelih, bukan hanya sembelih kambingnya. Maka Allah mengatakan tidak menerima darahnya, bukan untuk Allah, dagingnya bukan untuk Allah, ya, dagingnya untuk Mbak Ami, Bu Asla, gitu kan? Kita sedang menikmati daging beberapa hari ini, ya, surplus daging. Khususnya di Indonesia, mayoritas muslimnya, dagingnya untuk kita, satenya untuk kita, rendangnya, gulenya, sopnya, apalagi. Semua yang nikmati kita bukan untuk Allah. Jadi sejatinya itu menyembelih kecintaan pada dunia, dan segala cinta harus dipertaruhkan kepada Allah. Yang kedua, menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri kita agar kita lurus menjadi hamba Allah. Ya. Kami.
0: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Tengku Aklim di STM. Nah, ini pertanyaannya, berapa lama jarak ketika Sarah Ismail di Mekah dengan orang yang mengerjakan haji, Ustaz?
1: Berapa jarak?
0: Berapa lama? Ya. Berapa lama jarak ketika Sarah Ismail di Mekah dengan orang yang mengerjakan haji?
1: Oh, jarak tahunnya. Nabi Ibrahim hidup pada masa 1960 sebelum Masehi, sekarang 2026. Maka kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tepatnya Siti Hajar. Siti Sarah itu berada di Syam, Palestina, ya. Yang ada di Mekah adalah Siti Hajar bersama Nabi Ismail, Siti Sarah bersama Ishak, di mana? Di Palestina. Jadi kisah ini adalah kisah, ya Ibu, ya Bunda, 4000 tahun yang silam kurang lebih, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat, surah ke-37 di ayat 100 sampai selanjutnya. 112 kisah tentang, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian.
0: Ya, baik. Ayo. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Afni Siregar di Pancing. Ustaz, saya ikut kurban sapi, tapi saat mau disembelih, hewan kurban saya ditukar dengan kambing oleh panitia. Gimana itu, Ustaz?
1: Ya, Ibu Afni Siregar, ya, sweet like sugar, manisnya kayak gula, ya, Siregar, ya. Ya, baik. Ibu Afni, memang pertama, kurban itu kan hewan ternak. Ada unta umurnya minimal 5 tahun dan bisa dihimpun dengan 10 orang kurban. Kemudian sapi atau lembu, ini bisa dibagi 7. Ya, ashabul kurbannya usia minimal sapi lembunya 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kambing atau domba, minimal usia setahun dengan 1 orang. Jadi unta 10 orang, lembu 7 orang, dan kambing dengan 1 orang, semuanya sah kurban. Mungkin karena keterbatasan jumlah daripada 7 ashabul kurban untuk sapi, biasanya itu Mbak Ami. Jadi ternyata yang daftar di sapi yang ketiga, di sapi yang keempat, di sapi yang terakhir itu, yang daftar cuma 3 orang. Ternyata yang daftar baru 5 orang. Tidak memungkinkan untuk memberi sapi karena sisa 2 orang ya. Tapi dialihkan ke kambing itu ya tetap sebagai hewan yang diperkenankan untuk dikurbankan. Bahkan kalau dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Ismail itu tidak berubah jadi unta. Wa fadainahu bizibin azim, itu dengan sembelian yang agung tidak berubah menjadi lembu dan sapi. Maka sebagian ulama berpendapat itu buat misalnya kalau sebaik-baik kurban adalah kambing. Ya, menurut kisah Nabi Ibrahim, menurut hadis Nabi disebutkan orang yang sholat di masjid itu Mbak Tami, barisan pertama mendapatkan pahala kurban unta, barisan kedua mendapatkan pahala kurban kurban sapi atau lembu, barisan ketiga dapat kurban kambing. Maka ulama yang lain berpendapat lebih bagus kurbannya lebih besar, lebih bagus kurbannya unta. Maka Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Kitab Al-Fiqh wa Adillatuhu dan dalil-dalilnya menyimpulkan menurut pendapat beliau adalah yang paling banyak dagingnya dan yang paling bermanfaat. Jadi semuanya fadi, benar, diterima. Ya, semoga kurban kita dan khususnya kurban ya Bu Agni Siregar dengan kambingnya Rabbana minka wa ilaika. Ya Allah, ini dari dan kami serahkan kepadamu. Ya, kurban ini diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya baik, kemudian Ustadz dari Pak Udin Depari pertanyaannya, Ustadz gimana kalau kek

0: Nur bersama Ustaz Zulfaqri dari Bunti Ustaz Heri Fitrian, Ustaz Sahrul Idrus, Ustaz Panca, ya, dan beberapa asatis-asatis lainnya. Dan kemarin alhamdulillah di hari kedua, ya, Idul Adha di hari Kamis itu 11 Zulhijjah, alhamdulillah kami bersama dengan tuan guru kami Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, syukuran kami bersama di yayasan beliau di sekolah Yayasan Duta Inspirasi Al-Qur'an, dalam rangka menikmati suasana Idul Adha, makan bersama, silaturahmi bersama. Tentu baik untuk menjadi bagian silaturahmi dalam kesyukuran Idul Adha.
1: Ya, baik. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Bu Syarifah. Ustadz, sebaiknya berapa banyak daging kurban yang kita bagikan ketika kita kurban tahun ini, Ustadz?
0: Baik, ya. Sepertiga menjadi hak ashabul kurban sesuai dengan berapa jumlah daging bersihnya. Sisanya dibagikan kepada seluruh ya muslim yang ada di tempat. Ya, jadi istimewanya kurban ini, Bu Syarifah, kami dan seluruh sahabat semua bisa menikmati, ya, semua umat Islam bisa menikmatinya. Maka sebaiknya berapa jumlahnya? Jadi sekarang tergantung jumlah berapa yang mau dibagikan dan berapa jumlah daripada hewan yang dikurbankan. Bila banyak kurbannya, maka banyaklah jumlah, ya, daging berapa yang akan diberikan. Kalau terbatas, terbataslah pula, maka rata-rata ya di antara 6-5 ons atau 6-7 ons, bahkan ada sampai 1 kilo daging bersih selain tulang dan lain sebagainya, ya. Ya, ini disesuaikan Bunda. Tentu lebih banyak lebih baik, ya. Asal terbagi secara merata, semua sekitar masjid dan komplek sekitarnya mendapatkan keberkahan daripada Idul Adha secara bersama-sama, ya. Jadi itu disesuaikan dengan jumlah kurbannya dan jumlah berapa orang yang akan dibagikan kurbannya. Bila berlebih memang banyak, misal seperti di masjid ini itu puluhan, itu ya bisa mencapai 50-60 gitu. Terlalu banyak kalau untuk sekitar musabim, karena masjid lain juga banyak. Maka sebagian itu kami dan Bunda Syarifah dialihkan ke Islam di daerah pedalaman Karo, perbatasan seperti Nias. Ini kan minoritas muslim ini, ya, dibagikan ke sana agar dapat lebih masif pembagiannya. Ada sebagian kalau di internasional itu kurban dibagikan kemana? Ke Afrika, ke daerah-daerah miskin, khususnya muslim yang di sana minim, ya, untuk kurbannya. Ya, begitulah dia cara pengelolaannya, lebih bermanfaat, ya, kepada sesama pewaris.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Udin Depari tadi lagi, Ustadz, katanya kurang jelas, ya. Boleh tidak dihidangkan untuk undangan daging akikah tersebut?
0: Boleh, ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya siang ini mau mengundang. Ini undangan apa ini? Undangan nikah atau undangan apa, kan harus undangan apa ini, ya kan? Kalau untuk undangan umum makan, ya boleh memang untuk dimakan. Yang tak boleh diperjualbelikan, ya. Haram hukumnya, ya, hewan kurban itu diperjualbelikan. Kalau untuk undangan makan-makan diperbolehkan. Saya sampaikan tadi Prof. Zainal di hari kedua mengundang kami satu kampung, satu komplek ini di sekitar yayasan beliau untuk makan-makan di rumah beliau. Beliau berkorban satu ekor kambing di sekolah, tentu dengan kurban yang lainnya, kurban daging lembu beliau, gitu ya. Yang mengundang semua kami, ada ratusan orang yang berhadir dan makan bersama, ya, boleh.
1: Ya, baik. Kemudian Bu Syarifah lagi nih, Ustaz. Ustaz, saya berkurban dan saya kan tentu mendapatkan banyak daging. Apakah saya juga harus membagikannya kepada orang-orang lagi, Ustadz, dan itu berapa banyak, Ustadz, perlu saya bagikan?
0: Ya, kalau dia korban secara personal, kita motong sendiri, jatah kita sepertiga dari daging, sisanya kita bagikan. Tapi kalau kita sudah

0: korban di masjid, maka sisa pembagian itu sudah diatur sama DKM masjid. Yang sampai ke ibu itu hak ibu, ya, itu haknya ibu, penuh haknya ibu, sepertiga dibagi tujuh ashabul kurban kalau dia lembu. Jadi sisanya itu sudah diurus panitia secara bersama untuk dibagi kepada semua. Ibu tidak punya kewajiban lagi untuk berbagi dari jatahnya ibu. Tapi kalau kita mau ngasih lagi ke tetangga, semuanya itu sudah masuknya, ya sunnah, silakan saja kalau mau bersedekah. Kalau kurbannya secara pribadi, Mbak Tami kurban satu ekor lembu, yang bisa Mbak Tami ambil sepertiga bagian dari satu ekor itu, sisanya harus dibagi kepada semua. Nah, ya, hanya sepertiga. Cuman kalau kita korbannya di masjid, otomatis bagian yang dibagi sudah diatur sama BKM masjid. Jadi yang sudah sampai di rumah itu adalah hak kita dan keluarga, yang halal baginya untuk kita makan dan nikmati bersama. Ya,
1: ya. Baik, berarti tidak wajib untuk dibagikan lagi begitu ya Ustadz ya, meskipun kita bayar kurban pribadi
0: wajib. Begitu. Iya, iya. Jadi kurban pribadi ya, yang sisa dari sepertiga tadi kan sudah dibagi. Sepertiga saja untuk kita kalau kita kurban pribadi. Kalau yang di masjid kan sudah dibagi panitia, Mbak. Nah, ya. Jadi kalau Bunda Sarifah kalau masih banyak apa namanya daging yang dimilikinya dari sepertiga tadi, ya undang saya sama Mbak Tami ke rumah makan-makan sama Pak Depari tadi itu ya. Boleh tadi undangan tadi itu ya. Kami tunggu undangan makannya. Kalau masih banyak boleh ya. Jadi dalam bentuk matang ya, dalam bentuk matang.
1: Ya baik Ustadz, karena sudah di penghujung waktu ya, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup singkat kita Ustadz untuk kajian hari ini.
0: Baik, subhanallah, Mbak Ami dan seluruh sahabat mutiara. Ketika Nabi Ibrahim telah berkorban, Nabi Ismail telah berkorban, Siti Hajar sebagai seorang ibu dengannya digoda oleh setan. Bagaimana itu suami menyembelih daripada anak semata wayang? Ditinggal kau seorang diri bersama anak di tempat yang tandus Mekah, di lembah yang tandus tanpa tanaman dan tanpa air. Datang ketika anak sudah mulai membesar, mau menyembelih pula di anak setan. Bagaimana itu suami? Begitulah dia godaan setan. Maka Siti Hajar melemparnya dengan batu jumrah. Nah, yang sedang dilakukan sebelumnya dimina oleh para judge, ya, para pelaksana ibadah haji tamu-tamu Allah, dilempar sampai disiapkan daripadanya 70 batu untuk melempar setan. Sabifillah, begitulah kehidupan. Bagaimana siapa-siapa yang siap berkorban pada Allah, anak yang tidak dikenalkan dengan Allah, dia jatuh pada narkoba, dia tidak sholat, dia jauh dari agama, tidak membaca Quran, harus kita arah. Dari kecil harus kita korban, tidak pakai hijab, membuka auratnya. Harus berkorban kita kepada Allah. Ya, menepis nafsu dunia kita. Dari kecil kita jaga anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini saya dapat berkah. Ya, bangun pagi. Ya, saya subuh saya sudah bangun, tiba-tiba sekecil bangun. Maryam, ya, usia jalan 4-5 tahun. Abi, subuh nih katanya. Abi, Arya ikut sholat nih. Tadi saya jemaah sama Maryam sambil menunggu bersama dengan ya RRI pagi. Subhanallah, dari kecil sudah biasakan hijab, sudah dibiasakan sholat. Kemarin baru beli sepatu, bling-bling dan ada lampunya. Kita bilang sama anak, dari mana ini? Dari Allah. Dari mana rumah ini? Dari Allah. Dari mana semua ini? Dari Allah. Sahabatku, mari kita kenalkan Allah sejak dini kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita bimbing dan tuntun anak-anak kita untuk berkorban waktu, berkorban harta, berkorban jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya generasi yang siap dekat dengan Allah, berkorban kepada Allah, dia akan dijauhkan Allah dari narkoba, dari begal, dari tawuran, dari semua kejahatan dunia ini, karena anak kita adalah anak yang disayang Allah dan siap berkorban untuk Allah. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah, nugerahkanlah kami sebagaimana kesolehan Nabi Ismail sebagai seorang anak. Mudahkan kami ya Allah memiliki keturunan-keturunan daripadanya yang salih dan saliha, sebagaimana Engkau menganugerahkan keturunan yang salih pada Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam kajian Mutiara pagi hari ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Oknum tertentu ini mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Pertamina, maka kita melakukan peninjauan langsung.
2: Kita sangat waspada timor leste, walaupun di pertandingan yang kita tahu timor leste kalah 3-0, tapi secara permainan saya melihat timor leste menjadi lawan yang masih kita waspada.
0: Sari Berita. PLH Wali Kota Tanjung Balai sidak stasiun pengisian bulk LPG guna menjawab keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Tanjung Balai. Pelatih U19 Nova Arianto tidak akan meremehkan kekuatan Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF U19 2026. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, bersama saya, Desi Utami. Pelaksana harian PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan inspeksi mendadak sidak ke stasiun pengisian bulk LPG SPBE, di mana hal itu dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Tanjung Balai. Laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra.
3: Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya, Fadli Abdina mengatakan pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg serta adanya harga jual yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer. Hasil peninjauan di SPBE PT Tomimaru Gasindo menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu, tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini, Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 222 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE.
1: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, sampai beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana persoalan yang terjadi ataupun kelangkaan ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita clearkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini nggak ada masalah untuk LPG-nya. Maka ini yang harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita.
3: Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fadli Abdina menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan.
1: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan, sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Pertamina yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
3: Sementara itu, manajer PT Tomimaru Gasindo Reswani menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan maupun produksi LPG 3 kg yang diseluruhkan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan. Reswani menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan dihabiskan pada hari yang sama. Dalam 1 ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton LPG per hari. Ia juga menegaskan mengatakan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina, sedangkan PT Tommy Marugasindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Ranperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Ranperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan menjadi instrumen efektif dalam melindungi pekerjaan rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
4: Ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
5: Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ramperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Arifai Tambunan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Selasa pagi 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa Ramperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerjaan Rentan adalah instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap Ramperda menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, serta menjadi bagian ikhtiar bersama dalam mewujudkan asas cita Presiden Republik Indonesia.
5: Ia menambahkan, selain itu Ramperda tersebut juga bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Ramperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dari fraksi partai lainnya juga menyetujui Ramperda, seperti dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan sebagainya. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penyampaian laporan hasil kegiatan reses 3 masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Mantan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidohu Gele mengungkapkan pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulela.
6: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
7: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasinya saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016, Adrianus Arozidohu Gele, saat diwawancara RRI. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya, hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
6: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota. Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
7: Sementara itu, Bupati Nias Barat Elina Suwaru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Elianus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
8: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu.
7: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari.
8: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN.
7: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan.
9: Info Haji RRI Medan 2026. Lampu.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus mengimbau keluarga jemaah haji untuk tidak melakukan penjemputan langsung di Terminal Kedatangan Bandara Kuala Namu Deli Serdang guna menghindari kepadatan dan menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah haji. Laporan disampaikan Rehan Putri.
2: Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus mengimbau keluarga jemaah agar tidak memadati area bandara maupun asrama haji Medan saat penjemputan guna menghindari kerumunan yang dapat menghambat mobilitas jamaah yang baru kembali dari tanah suci.
3: Jamaah kloter 1 yang asal Binjai dan Kota Medan sudah kembali ke tanah air pada pukul 4.30 dini hari tadi di Bandara Kuala Namu Medan, dan saat ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2 dan 17 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menghimbau jamaah untuk menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, perbedaan cuaca dan kondisi lingkungan antara Indonesia dan Arab Saudi memerlukan proses penyesuaian agar kondisi fisik tetap terjaga.
4: Harapannya para jemaah dapat segera kembali ke keluarga, dan tadi kita sampaikan pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tetap menjaga kesehatan mengingat ada perubahan cuaca dari tanah air dan tanah suci, sehingga tetap dalam keadaan sehat.
2: Lebih lanjut, Sulaiman berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta mendorong jamaah untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga dan masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Jemaah Haji Indonesia mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama ke tanah air. Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui Bandar Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Marga Segaf mengatakan pemerintah memastikan seluruh proses pergerakan jemaah mulai dari hotel, bandara hingga penerbangan menuju tanah air terus dikawal agar berjalan tertib, aman dan lancar. Ia mengimbau seluruh jemaah yang masuk dalam jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik. Maria secara khusus juga menegaskan larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Larangan tersebut merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah.
5: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara secara tahunan pada April 2026 mengalami kenaikan sebesar 46,29%. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
3: Pangsa ekspor terbesar yaitu komoditas HS15, lemak dan minyak hewan nabati.
4: Kinerja ekspor Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan nilai ekspor Sumut pada April 2026 tercatat sebesar 1.272,68 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 46,29% dibandingkan April 2025 yang sebesar 869,97 juta dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, nilai ekspor Sumatera Utara selama Januari hingga April 2026 juga mengalami kenaikan 12,13%. Asim menyebut, pada periode Januari hingga April 2026, komoditas lemak dan minyak hewan nabati atau HS15 menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai 1.670,73 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sebesar 39,39% terhadap total ekspor Sumut.
3: Pangsa ekspor terbesar yaitu komoditas HS15, lemak dan minyak hewan nabati dengan ekspor sebesar 1.670,73 juta US dolar. Pangsa 39,39%. Berbagai produk kimia HS38 capai 738,42 juta US dollar, memberi pangsa 17,41%. Sektor industri tercatat capai 3.999,44 juta US dollar. Kontribusi nilai ekspor sektor industri mencapai 94,30%. Pertanian kontribusi sebesar 5,69%. Total ekspor 241,37 juta US dollar.
4: Lebih lanjut, Asim mengatakan, Tiongkok menjadi pasar utama ekspor Sumut dengan nilai ekspor 738,42 juta dolar Amerika Serikat atau memiliki pangsa 17,41%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan nilai ekspor 585,07 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 13,79%, serta India mencatat nilai ekspor sebesar 267,98 juta dolar Amerika Serikat dengan kontribusi 7,03%. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSLL di Kota Medan ditargetkan mulai berjalan tahun ini. Kehadiran proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi peningkatan volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rehan Putri.
5: Kota Medan ini penghasilan sampahnya cukup besar.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Medan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini. Menurutnya, saat ini proyek tersebut masih dalam tahap proses lanjutan setelah penandatanganan yang dilakukan. Riko menyebut lahan untuk pembangunan PSEL sudah tersedia dan tinggal memasuki tahap pembangunan. Ia menjelaskan, pembangunan PSEL menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Medan yang terus meningkat setiap harinya. Saat ini, produksi sampah di Kota Medan mencapai sekitar 1.500 hingga 1.700 ton per hari. Menurut Riko, jika hanya bergantung pada tempat pembuangan akhir atau TPA, maka penumpukan sampah dikhawatirkan akan overload pada 2029. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan. Ia menilai proyek tersebut memiliki dua manfaat sekaligus, yakni mengurangi sampah dan menambah energi listrik.
5: Kota Medan ini penghasilan sampahnya cukup besar, bisa sampai 1.500-1.700 ton per harinya. Nah, kalau misalnya kita hanya bergantung menampung di TPA saja, tahun 2029 sampah ini akan membludak, overload, dan membahayakan untuk masyarakat kita semuanya. Maka dari itu perlahan-lahan sampah tersebut harus bisa terkuras habis, habis dan hilang. Ya. Maka dari itu dibangunlah PSL ini yang bisa nantinya mereduksi sampah tersebut sehingga dan bahkan bisa menjadi energi listrik. Nah, ini menjadi manfaatnya menjadi dua, hilangnya sampah, menambahnya energi listrik.
6: Lebih lanjut, Riko berharap kehadiran PSEL dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat di Kota Medan. Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah secara bertahap di masa mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Kebersihan dan pengelolaan kawasan wisata Batu Atola Nias Selatan perlu dijaga bersama agar tetap nyaman, menarik, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Laporan disampaikan Anuverles Hulu.
7: Batu Atola yang berlokasi di Desa Babesawa, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat. Namun kebersihan kawasan wisata tersebut dinilai perlu terus dijaga agar kenyamanan pengunjung di lokasi tetap terpelihara. Salah seorang warga setempat sekaligus penjual di kawasan Batu Atola, Ekaudi Duha, mengungkapkan harapannya agar setiap pengunjung memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan selama berada di area wisata. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu aktivitas para penjual seperti dirinya. Apalagi saat musim durian, kawasan ini sering dijadikan sebagai lokasi penjualan buah tersebut. Di saat-saat seperti itu, menurut Ekaudi, tumpukan kulit dan biji durian menjadi sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
8: Apapun jualannya, ya disapulah, dibersihkanlah, dibuanglah tempat sampah. Jadinya, Bu, dibiarkan saja. Jadinya kadang aku itu, Bu, terganggu, kadang mengotori lingkungan saya. Terganggu lokasi saya, Bu, jualan saya. Tapi pernah juga, Bu, ku bilang sama mereka. Tapi mereka mungkin mandang aku karena orang kecil.
7: Ekaudi berharap para pengunjung maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan dapat bersama-sama menjaga kebersihan Batu Atola. Karena lokasi tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga juga bersama-sama. Selain mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, Ekaudi juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan wisata Batu Atola. Yang menilai dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, tertata dan didukung pengembangan yang berkelanjutan, Batu Atola diharapkan dapat menjadi kawasan wisata yang semakin menarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian, Anuverles Hulu melaporkan.
2: Tim Nasional Indonesia U19 mulai mengalihkan fokus ke laga kedua grup A ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF 2026 menghadapi Timor Leste. Meski calon lawan kalah dari Vietnam, pelatih Nova Arianto menegaskan Garuda Muda tidak akan meremehkan kekuatan Timor Leste. Laporan disampaikan Nisfu Sirait.
9: Siap lagi untuk pertandingan kedua kita melawan Timor Leste.
10: Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar pada laga perdana grup A, Timnas Indonesia U19 kini mulai mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Piala AFF U19 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam 4 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku tetap mewaspadai Timor Leste yang saat ini ditangani pelatih asal Indonesia Emral Abus. Menurut Nova, hasil kekalahan 0-3 Timor Leste dari Vietnam tidak mencerminkan sepenuhnya kualitas permainan yang dimiliki lawan berikutnya tersebut.
11: Untuk pertandingan Timor Leste Vietnam, sekali lagi saya lihat kedua tim bermain sangat baik dan sekali lagi kita sangat mewaspadai Timor Leste walaupun di pertandingan tadi. Kita tahu Timor Leste kalah 3-0, tapi secara permainan, saya melihat Timor Leste menjadi lawan yang masih kita waspadai.
10: Pada pertandingan melawan Timor Leste nanti, Indonesia dipastikan belum diperkuat salah satu pemain andalannya, Matthew Baker. Nova Arianto menyebut pemain tersebut masih bergabung bersama Timnas Senior Indonesia untuk agenda FIFA Matchday.
11: Matthew Baker tetap kita daftarkan, dan Matthew akan bergabung bersama kita setelah pertandingan FIFA masih di tanggal 9, jadi Becker baru bisa bergabung di tanggal 10.
10: Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U19, Arkan Kaka Putra Purwanto, sangat optimistis timnya mampu kembali meraih hasil positif apabila tetap mempertahankan kerjasama dan kekompakan tim.
12: Kita bisa berusaha keras, kita bisa raih 3 poin, kali ini kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya, kita akan evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita akan lebih baik lagi.
10: Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin hasil kemenangan atas Myanmar. Tambahan kemenangan atas Timor Leste nantinya akan semakin membuka peluang Garuda Muda melangkah ke fase berikutnya di Piala AFF U19 tahun 2026. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Selamat beraktivitas semuanya di hari Rabu pagi ya. Hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar apapun itu aktivitas Anda. Yang sedang bersiap menuju kantor, sekolah dan juga tempat-tempat beraktivitas Anda lainnya, jangan sampai ketinggalan persiapan Anda untuk hari ini pendengar ya. Kami juga akan kabarkan informasi cuaca sesaat lagi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Mbak Christine Morin yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Mbak Christine.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan informasi cuaca kita untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Persatu bersama saya Christine Mori, prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara. Untuk hari ini, pada pagi hari cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan di seluruh Sumatera Utara. Sedangkan untuk siang hingga hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sekitar wilayah Pangkat, Medan, Deli Serdang, Simalungun, dan juga Kabupaten Karo. Sedangkan untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Karo, Binjai, Simalungun, Asahan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk pada dini hari, wilayah Langkat, Binjai, Medan juga masih diperkirakan namun dengan intensitas hujan yang lebih ringan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 99%. Di mana angin terpantau bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 7 hingga 25 km/jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 2 Juni 2026 terdapat 4 titik panas di wilayah Sumatera Utara. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai angin kencang dan juga petir di wilayah pesisir timur di wilayah Sumatera Utara, dan juga untuk memakai tabir surya pada siang hari karena suhu udara diperkirakan cukup tinggi beberapa hari ke depan. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio Mbak.
0: Ya baik, terima kasih Mbak atas informasinya untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, kami juga akan kabarkan informasi pangan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Pagi ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Baik pendengar, kita juga akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini Pak Gun ya.
1: Baik.
0: Ya. Silahkan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok kita hari ini.
1: Ya, jadi kalau dilihat ya pada perdagangan hari ini itu harga semua kebutuhan pokok sudah mulai menunjukkan titik keseimbangan yang baru ya, di mana memang kalau kita sebelumnya itu melihat demand naik turun seiring dengan perayaan Idul Adha, di mana memang ada banyak supply barang kebutuhan pangan ya yang ada di masyarakat itu yang dihadirkan dari Idul Adha atau perayaan kurban, sehingga memang supply daging yang banyak itu mengakibatkan demand yang turun pada beberapa komoditas protein lainnya seperti ikan segar, daging ayam maupun telur ayam. Pagi hari ini harga cabai rawit dibuka di harga Rp38.000 per kilo, turun dan dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya di mana cabai rawit sempat dikisarankan Rp42.000 per kilogram. Jadi ada penurunan sekitar Rp4.000 per kilo ya. Nah, ini nanti akan dirasakan juga oleh konsumen di mana cabai rawit juga akan mengalami penurunan dengan porsi yang tidak jauh berbeda dari harga yang saya sebutkan pada hari ini. Selanjutnya ada cabai merah berada di kisaran harga Rp31.000 per kilogram atau relatif stabil ya dibandingkan kemarin yang menyentuh Rp32.000 per kilogram. Sedikit turun sebenarnya kalau kita bandingkan, tetapi memang harganya sih kalau menurut saya ini masih relatif sama lah ya. Dimana memang harganya bisa saja nanti di lapangan tuh realisasinya Rp28.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Akan sangat tergantung dari daerahnya masing-masing, tetapi memang harganya masih tidak akan berada jauh dari posisi harga pada hari ini. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp22.000 per kilogram.

0: berkurang terjadinya peningkatan pada sisi demand yang mengakibatkan harga itu melompat tinggi. Sementara itu cabai caplok ke angka Rp55.000 per kilogram atau stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Menyusul kemudian ada bawang putih yang masih berada di kisaran angka Rp26.000, ini cukup stabil ya di saat pelemahan rupiah itu tengah terjadi ya, di mana rupiah kemarin sempat menyentuh hampir ya mendekat menyentuh 17.900 per US dollar. Tetapi kalau kita lihat harga bawang putih di saat perang pecah ya antara Iran sama AS ini justru cenderungannya malah menurun ini harganya. Nah, ini masih dalam proses perhitungan ya, karena memang observasi saya tuh menunjukkan seharusnya ini harga naik. Karena di saat mata uang rupiah melemah, komoditas bawang putih yang datangkan dari cara impor itu mengakibatkan tekanan harga seharusnya di level konsumen. Selanjutnya ada harga bawang merah yang berada di kisaran Rp45.000 per kilogram atau masih relatif sama dibandingkan dengan sebelumnya. Bawang merah berada di kisaran angka 45. Ini sesuai dengan perkiraan kita ya, di mana memang harga bawang merah itu cenderung akan berada di kisaran angka 35 hingga Rp45.000 per kilogram. Nah, kalau kita lihat hari ini itu sebenarnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemarin. Ada sekitar naik lebih dari Rp3.000 per kilogram, tetapi ini hanya volatilitas sementara kalau menurut saya, karena pada dasarnya itu kan supply untuk bawang merah ini datang dari luar, sehingga proses pembentukan supply itu akan sangat tergantung dari proses distribusi barang dan jasanya itu tadi. Nyusul kemudian ada harga daging ayam yang masih sama di Rp33.000 setelah naik Rp1.000 ya belakangan ini akibat oleh demand yang sudah mulai pulih. Ya, demand-nya kemungkinan besar akan sama dan pasokan juga diproyeksikan akan sama hingga 3 minggu yang akan datang. Jadi pada dasarnya harga punya kecenderungan untuk tidak berubah nantinya. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 per butir. Daging sapi, ya ini masih banyak yang kosong ini di lapak-lapak di pasar tradisional. Tetapi harga sekarang ini cenderung berada di kisaran angka Rp140 hingga Rp145.000 per kilo. Jadi masih relatif stabil juga sih pada dasarnya. Dari perkembangan harga kebutuhan pokok ini, kita melihat sebenarnya perubahan-perubahan harga yang terjadi itu masih relatif ya belum menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan ya. Tetapi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi fokus perhatian pemerintah terkait dengan beberapa kemungkinan potensi kenaikan harga lanjutan. Menyusul kemudian harga beras Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih sama di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Nah ini kalau kemarin kita melihat harga TBS turunnya cukup dalam, tetapi dipastikan harga minyak goreng akan turun di sini. Karena memang pada biasanya penurunan itu lebih dikarenakan oleh faktor psikologis ya, dimana memang banyak produsen CPO yang ketakutan kayaknya dengan implementasi kehadiran BUMN, PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia yang dinilai pada perusahaan itu akan merugikan perusahaan mereka karena memang harus diekspor lewat satu pintu. Nah ini yang menjadi masalahnya. Selanjutnya ada harga gula pasir masih sama Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Justru kemudian ada harga ikan tongkol ya, ini masih berada stabil kisaran angka 33, ikan dancis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram, udang juga sama di kisaran angka Rp70.000 per kilogram, ikan gembung turun sedikit ya dari Rp50 ke Rp45.000 per kilogramnya. Dari hasil diskusi dengan nelayan, tangkapannya agak sedikit belakangan ini sering dengan ombak yang masih tinggi, tambah lagi memang ada beberapa masalah-masalah fundamental ya yang ada di nelayan ya, di mana memang beberapa gangguan yang diciptakan itu seperti cuaca mengakibatkan hasil tangkapan nelayan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga harga ikan segar ini masih akan bertahan mahal. Misal kemudian ada harga buncis ini masih di kisaran angka Rp13.000 per kilo ya, ini masih stabil. Wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram. Daun sopre turun dari Rp32 ke Rp30.000 per kilogram, kol Rp8.000 per kilogram, dan tomat Rp10.000 per kilogramnya sudah mulai bergerak stabil semua. Tomat turun setelah sebelumnya di bulan kemarin itu sempat menyentuh hingga Rp25.000 per kilogram. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
1: Ya. Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun.
0: Ya, sama-sama
1: Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Agung.
0: Selamat pagi.
1: Bersama dengan pengamat ekonomi.

Di Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini pendengar, dan tentunya dapat menjadi acuan untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan pokok di sepanjang pekan ini. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI.